0: dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Juhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
3: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
2: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan. Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
9: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
8: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
9: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
8: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
8: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
9: Dalam kunjungan ini,
8: dari Jakarta, Reno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
9: bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdulli Tiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: penalti.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe memberikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat

0: Kemudian baru saja lahir lagi, saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele. Pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iyo kak kawan, terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu kak kawan. Makasih nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

Ayo cek kesehatan melalui warna kuku Anda. Tahukah Anda, ada metode sederhana untuk mendeteksi adanya masalah kesehatan tertentu berdasarkan perubahan warna pada kuku Anda. Kuku yang sehat umumnya berwarna merah muda, sementara perubahan warna seperti pucat, kekuningan, atau kebiruan bisa menjadi indikasi penyakit tertentu. Nah, berikut ada beberapa perubahan warna kuku yang berkaitan dengan masalah kesehatan Anda. Kuku pucat misalnya, bisa menjadi tanda anemia, gagal jantung, gangguan hati, atau kekurangan gizi. Kuku kekuningan dapat mengindikasikan penyakit kuning atau hepatitis, infeksi jamur, atau masalah sirkulasi darah. Kuku kebiruan bisa menjadi tanda masalah jantung atau sirkulasi darah yang buruk, seperti sindrom Raynaud. Garis-garis horizontal berwarna pada kuku Anda dapat menandakan keracunan arsenik, penyakit Hodgkin, malaria, atau keracunan karbon monoksida. Bagaimana kalau kuku yang menghitam? Ini bisa disebabkan oleh gumpalan darah di bawah kuku akibat cedera. Namun juga bisa menjadi indikasi melanoma, yakni kanker kulit, jika disertai pertumbuhan kuku yang menyakitkan. Nah, penting untuk diingat pendengar, bahwa perubahan warna kuku hanyalah salah satu indikasi dan dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit secara pasti. Jika Anda mengalami perubahan warna kuku yang mencurigakan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter keluarga Anda untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan diagnosis yang tepat.

0: Buddha. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Lagu pilihan yang dihadirkan di siang hari ini semoga bisa menambah semangat atau spirit untuk Anda yang beraktivitas ya, baik itu di kantor ataupun di mana saja. Oh ya pendengar, jangan lupa untuk periksa agenda kerja di hari ini. Sudahkah pekerjaan yang dibebankan untuk Anda bisa Anda kerjakan satu persatu? Kalau sudah, silahkan dilanjutkan lagi dengan yang lain ya. Oke, dan aneka informasi bisa Anda dapatkan melalui rri.co.id ya pendengar. Kami juga akan informasikan pada Anda terkait tentang menjaga pangan nasional di musim kemarau. Cuaca El Nino kembali menghantui sektor pangan nasional. Musim kemarau panjang memang berpotensi mengganggu produksi pertanian dan memicu kenaikan harga pangan pendengar. Nah, pengalaman sebelumnya menunjukkan perubahan iklim dapat menurunkan hasil panen di berbagai daerah. Jika tidak diantisipasi, pasokan pangan bisa terganggu dan daya beli masyarakat ikut tertekan. Karena itu pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama berbagai kementerian bergerak cepat ya guna menghadapi potensi El Nino ekstrim, dan pemerintah telah menyiapkan langkah dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut meliputi pengamanan produksi pertanian, penguatan distribusi hingga menjaga stabilitas harga pangan. Tujuannya agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah ancaman perubahan iklim. Salah satu modal terbesar pemerintah saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Saat ini stok beras di Perumbulok telah mencapai sekitar 5,2 juta ton ya, dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Cadangan tersebut bukan sekedar angka di gudang penyimpanan, beras ini juga menjadi instrumen strategis menjaga pasokan dan menstabilkan harga ketika produksi terganggu. Jadi masyarakat pun memiliki peran penting ya untuk menghindari pemborosan pangan, pendengar. Konsumsi yang bijak akan membantu menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Jadi menghadapi El Nino bukan hanya soal menghadapi musim kemarau. Ini adalah ujian kesiapan bangsa dan menghadapi dan menjaga ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat. Setuju? Ayo sama-sama kita menjaga pasokan pangan, tidak boros, konsumsi dengan bijak ya. Lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

sambil Anda mendengarkan lagu-lagu yang kami pilihkan untuk menemani Anda siang ini, pendengar. Kami ingin ajak Anda untuk lebih peduli lagi pada sampah. Sampah yang Anda hasilkan itu bukan untuk dibuang sembarangan, tapi diolah dengan baik, ataupun juga setidaknya jangan dibuang sembarangan lah ya. Jangan sampai sampah Anda menjadi penyasaran penyakit bagi orang lain. Dengan langkah monumental untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia secara resmi mulai pembangunan atau memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL PSEL di Denpasaraya, Bali. Proyek ini pernah ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atau peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk penanganan sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Nah, bagi Bali, kehadiran PSEL ini bukan sekedar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Nah, secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun ini sangat menjanjikan dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari. Nah, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan pekerja hijau. Namun, kita juga harus memastikan bahwa PSEL ini Bali lebih dari sekedar mesin pengelola sampah.

0: Oh ya, juga pendengar jangan lupa bahwa di sekitar kilometer 10 ke sana ya, itu dengan dibangunnya atau dibuatnya trotoar yang cantik, di situ juga pemerintah sudah menyiapkan tempat-tempat sampah yang harus dipilah ya, sampah organik, anorganik. Jadi ada tiga macam di situ pendengar. Jadi sebaiknya digunakan tempat sampahnya dengan baik, dengan bijak. Jangan dirusak lagi, jangan dicoret-coret ya. Oke pendengar, jangan kemana-mana. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sorong.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Hehehe, flu tadi maksudnya.
3: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
4: Taruh di box pakaian kotor.
3: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
4: Bak air ditutup lagi.
3: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
4: Demam berdarah dan malaria.
3: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
4: Kita tidak balas gigi.

Ya, pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya. Ingat selalu untuk tidak buang sampah sembarangan, sekalipun tidak ada yang lihat di mana kita buang sampah, tapi yang, jangan buang sampah sembarangan. Karena itu hasil cerminan juga lah untuk diri kita sendiri ya, pendengar ya. Dan tetap terus mendengarkan Pro 1 RRI Sorong dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Terima kasih atas partisipasinya di Pro 1 RRI Sorong.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja berada, bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda siang hari ini di hari Jumat ya, di hari ke-10 bulan Juli 2026. Dan menemani Anda pendengar di suasana siang hari ini bersama RRI Programa Satu Sorong, saya nanti akan berbagi informasi untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di RRI Programa Satu Suara, kanal inspirasi.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Iya, pendengar. Pemerintah resmi meluncurkan biosolar B50 ya sebagai bagian dari upaya mendiversifikasi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Nah, Presiden Prabowo Subianto Senin mengatakan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan B50 ini ya. Dan peluncuran B50 ini dilakukan di res area kilometer 57 Karawang, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin ya, tanggal 9 Juli. Dan di mana Presiden Prabowo didampingi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri SDM Bahlil Hadalia, dan Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Menlu Sugiono, Seskap Teddy, serta jajaran kabinet merah putih lainnya ya. Dan Presiden terlebih dahulu melakukan gallery walk. Pada momen ini Presiden mendengarkan penjelasan terkait biosolar B50 ini, mulai komposisi, proses produksi hingga uji coba oleh Dirjen EBTKE Enia Listiani Dewi ya. Dan Presiden Prabowo juga memberikan sambutan, mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang merupakan menerapkan biodiesel 50% ke bahan bakar solar. Jadi kebijakan ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Dan ini bukan hanya pencapaian teknologi ya dikatakan, tapi juga sebagai bukti Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan alam sendiri. Ya, dan ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi nih dikatakan ya. Dan program B50 sendiri ini mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50% ke dalam bahan bakar minyak jenis solar ya. Jadi kebijakan ini merupakan salah satu agenda strategis pemerintah untuk menekan impor BBM ya, di tengah masalah dunia saat ini, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional dikatakan, serta memperkuat ketahanan energi dan ekonomi juga. Dan pemerintah menilai implementasi B50 ini bukan sekedar meningkatkan porsi biodiesel dalam solar, program ini juga menjadi langkah untuk memperkuat kemandirian, ketahanan dan kedaulatan energi nasional ya. Itulah ya pendengar, dalam masa transisi, badan usaha penyedia BBM diberi waktu hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok biodiesel dengan spesifikasi B40 sebelum beralih sepenuhnya ke B50 ini. Jadi sebelum diterapkan secara nasional, B50 ini telah melalui pengujian juga ya, pengujian komprehensif di 6 sektor yaitu otomotif, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, serta kereta api. Ya itulah ya pendengar, peluncuran atau peluncuran atau pengenalan biosolar B50 untuk di mana Indonesia merupakan negara pertama yang memakainya.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Iya, pendengar, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir. Wasit Francois Letersier ya dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 itu. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner kepada wasit asal Prancis itu. Alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yaitu sanksi terhadap sang pengadil lapangan itu. Iya, dan di mana laporan harian ya oleh Olahraga Prancis ini mengatakan FIFA akan mengevaluasi sejumlah keputusan kontroversial Letesir. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan Argentina 3-2 atas Mesir. Kontroversi muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir ini mengajukan protes resmi kepada FIFA. FA ini menilai beberapa keputusan wasit tidak dilakukan secara adil. Keputusan wasit yang dimaksud adalah pembatalan gol kedua Mesir setelah ditinjau VAR. Ya, selain itu tidak diberikannya penalti atas pelanggaran pemain Argentina terhadap Mohamed Salah pada menit-menit akhir pertandingan. FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil evaluasi terhadap kepemimpinan Francois Letesir. Sanksi apa yang akan dijatuhkan juga belum diketahui. Sebelumnya pelatih Mesir Hossam Hassam ini melontarkan kritik keras ya seusai kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar. Ya, dan dia mengatakan kami tidak melihat ada rasa hormat atau fair play gitu. Ya, dan dikatakan seharusnya Mesir dapat hadiah penalti atas pelanggaran kepada Mohamed Salah yang dijatuhkan di kotak penalti. Mesir juga protes atas pembatalan gol yang kedua. Gol kami juga dianulir dengan alasan yang tidak jelas, dikatakan ya. Ya, pelatih tim nasional Mesir tampak emosional melihat sikap wasit. Dan juga ia memuji penampilan anak asuhnya yang sempat unggul 2-0 atas juara bertahan sebelum akhirnya kebobolan 3 gol di penghujung laga. Ya, dan menurut Hassan, para pemain telah menjalankan rencana permainan dengan baik meski hasil akhirnya mengecewakan. Itu bukan kesalahan anak buahnya ya, dikatakan ya. Itulah ya pendengar, Francois Letesir menjadi wasit di Liga 1 Prancis sejak 2016. Tahun berikutnya ia mendapat lisensi sebagai wasit FIFA. Dalam karirnya ia beberapa kali menuai kontroversi atas keputusan di lapangan. Salah satunya keputusan sebagai wasit pernah merugikan tim Indonesia saat timnas Indonesia melawan Guinea pada babak playoff Olimpiade 2024. Wasit Letesir memberi hadiah 2 kali penalti. Keputusan itu dinilai berat berat sebelah ya, dan merugikan timnas Indonesia. Ya, atas kontroversi saat memimpin laga Argentina versus Mesir pada Piala Dunia 2026 ini, ya banyak menerima kecaman di media sosial. Kini Letesir dikabarkan menutup akun Instagram pribadinya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Selamat siang, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong ya siang hari ini. Dan saatnya saya hadirkan lagu-lagu bernuansa islami di hari Jumat, khususnya untuk kaum muslimin yang akan melaksanakan sholat Jumat juga. Selamat bersiap-siap ya, yang masih di tempat aktivitas mungkin bisa segera menyelesaikan pekerjaan yang memang yang belum bisa ditinggalkan, bisa cepat diselesaikan sebelum sholat Jumat, azan sholat Jumat berkumandang ya. Dan nanti kami akan menyiarkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Hakim kilometer 12. Dan saya hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah hiruk pikuk dunia yang tak pernah diam, di antara suara kendaraan yang tak pernah berhenti, dan di antara notifikasi yang tak pernah sepi, ada satu tempat yang dulu penuh dengan langkah kaki orang beriman, yang dulu basah dengan air mata taubat, yang dulu hidup dengan zikir dan doa. Itulah rumah Allah, masjid. Namun hari ini kita harus jujur pada diri kita sendiri, mengapa masjid semakin sepi sementara dunia semakin ramai. Ketika azan berkumandang, sebagian hati kita tetap terpaut pada pekerjaan, sebagian langkah kita masih tertahan oleh urusan dunia. Bahkan sebagian dari kita lebih cepat memenuhi panggilan manusia daripada panggilan Rob semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, di rumah-rumah masjid yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya, bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surat An-Nur ayat 36. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masjid bukan sekedar bangunan. Ia adalah tempat hati kembali pulang, tempat jiwa yang lelah menemukan ketenangan, tempat dosa-dosa berguguran tanpa kita sadari. Namun lihatlah diri kita, betapa sering kita merasa berat melangkah ke masjid, seolah-olah ada beban yang menahan kaki ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, barang siapa pergi ke masjid di pagi atau petang hari, Allah siapkan baginya tempat di surga setiap kali ia pergi dan pulang. Apakah karena hati kita mulai jauh? Apakah karena dunia telah memenuhi dada kita? Apakah karena kita mulai lupa bahwa suatu hari nanti kita akan dibawa bukan ke masjid,
api kaliyang lahat. Wahai kaum muslimin, masjid akan menjadi saksi apakah kita termasuk orang yang memakmurkannya atau justru meninggalkannya. Saudaraku, masjid tidak butuh kita, tapi kitalah yang butuh masjid. Karena di sanalah hati yang keras menjadi lembut, air mata yang kering kembali mengalir, dan jiwa yang gelisah kembali tenang. Maka sebelum terlambat, sebelum kaki ini tak lagi mampu melangkah, sebelum waktu benar-benar habis, marilah kita hidupkan kembali masjid sebelum kita sendiri yang ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dunia ini kita mungkin bisa bersembunyi dari manusia. Kita mungkin bisa mencari alasan. Kita mungkin bisa menunda dan menunda dan menunda. Namun di hadapan Allah tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Ketika kita ditanya, mengapa masjid yang dekat tak kita datangi? Mengapa azan yang berkumandang terdengar tak kita penuhi? Apa jawaban kita? Maka marilah kita mulai dari diri kita. Dari langkah kecil, dari satu waktu sholat, kemudian dua, kemudian lima, hingga menjadi kembali hidup. Bukan hanya di bangunannya, tetapi di hati-hati kita. Ya Allah, kami terlalu sering sibuk dan sibuk dengan urusan dunia hingga lupa mengetuk pintu rumahmu. Kami terlalu sering mengejar yang fana hingga meninggalkan panggilanmu. Jika hari ini engkau masih beri kami kesempatan, lembutkan hati kami untuk kembali. Jangan engkau panggil kami dalam keadaan jauh darimu, dan jangan engkau wafatkan kami kecuali dalam sujud terbaik kami. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati dzikri wal hakim innahu rabbul rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله.

No. No, no, no. Negra.

0: mengikuti sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Hakim kilometer 12. Dan selanjutnya pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Dinamika Olahraga.

Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami

0: disiapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik
2: yang sangat. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh, sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik. Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
3: Oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.

0: Très content.
1: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Liblu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
1: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
0: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari, dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
1: Ya, penalti ini memang misteri ya, siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar, dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
0: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
1: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
0: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
1: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di pemain Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
1: Iya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofie Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tie break setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
2: Final Grand Slam, I guess. So.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sasenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepak bolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota ya, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah termasuk seluruh stakeholder sepak bola sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruja Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar, baru saja mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong siang hari ini, pendengar. Dan nanti tentunya saya akan menemani Anda di Torang Indonesia. Jangan kemana-mana, saat lagi Torang Indonesia saya akan hadir untuk Anda.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, selamat siang. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Saatnya menemani Anda di Torang Indonesia. 324-222 dan 0812-3868-8703. Berdengar untuk Anda yang ingin bergabung ya siang hari ini di Torang Indonesia. Lagu-lagu yang ada di list siang hari ini, ada The Massive dengan Rindu Setengah Mati, Geisha dengan Pilihan Hatiku, ada Cappuccino dengan Pacar Rahasia, ada Gita Gutawa dengan Harmoni Cinta, Sopi Navita dengan Seribu Tahun Lamanya, ada juga Mita dengan Lagu Bahagia, ada Pasto dengan Tanya Hati, Putih Band dengan Sampai Mati, Killing Me Inside dengan Biarlah, dan Titi DJ dengan Jangan Biarkan. Itulah pendengar, 324-222 dan 0812-3868-8703 ya. Siang hari ini saya terima dulu pengontak pertama saya. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga. Dengan Bapak siapa, di mana? Pak
2: Fendi.
1: Fendi, oke ya. Baik Pak Fendi, mohon maaf. Silakan. Request lagunya sudah tahu? Lagunya?
2: Belum tahu enggak, lagunya apa.
1: Ini ada The Massive dengan Rindu Setengah Mati, ada Geisha dengan Pilihan Hatiku.
2: The Massive.
1: Ya?
2: Rindu.
1: Oh, Rindu Setengah Mati. Oke, baik. Silakan.
2: Yang pertama untuk Puja, Kuartini, Wana, Janui, Arete Burete, Pak Otis Pairi, Ketirinya Bogor, Nautika, Andaes Manado, Nadir Natalia, Ndaima, Padek di Padek di Malanu. Oke, itu aja.
1: Iya, oke. Iya, selamat siang. Terima kasih juga Pak Fendi atas gabungannya. Salam kompak selalu pastinya ya. 324-222 dan 0812-3868-8703 masih di Torang Indonesia menemani suasana siang hari Anda. Siang yang cerah ya. Iya, cerah sekali, matahari bersinar dengan cerahnya. Untuk Anda juga yang lagi disibukkan dengan aktivitas siang hari ini, tetap semangat pastinya ya, walaupun suasana siang itu biasanya ngantuk ya, habis makan biasanya ngantuk ya. Iya, tapi karena masih banyak tugas pekerjaan yang harus diselesaikan ya, semoga cepat terselesaikan dan tetap semangat ya. Oke, dan juga untuk Anda yang mungkin lagi sibuk warawiri di luar, jangan lupa memakai jaket pastinya ya. Panas menyengat ya, sebaiknya pakai jaket, bukan takutnya hitam, tapi ya untuk kesehatan diri juga ya, karena sinar matahari yang terlalu berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan kulit kita ya. Oke, dan saya terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
3: Selamat siang juga.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Dexwe.
1: Dexwe, silahkan Dexwe, sudah tahu list lagunya?
3: Yang 02 tuh, Pacar 02, pacar rahasia ya.
1: Oh iya, Pacar Rahasia, gitu ya.
3: Siapa nyanyi tuh, Mbak Dwi?
1: Cappuccino. Iya, silakan.
3: Suara hilang lagi.
1: Dari ya, kan. Cappuccino.
3: Oh, Cappuccino. Kopi kali.
1: Oh iya. Silakan ya, lanjut.
3: Salam buat Mbak Dwi lagi bertugas ini.
1: Terima kasih.
3: Selamat bertugas. Terus sorenya siapa nih Mbak Dwi?
1: Sorenya Kakak Noni.
3: Ya.
1: Kakak Noni.
3: Siap. Oh. Jadi selamat buat Mbak Pramiswara karena Bape dan Dembele sudah Mbak Pramiswara sudah Prancisnya sudah menang.
1: Oh, oh gitu ya. Jadi, oh iya iya iya.
3: Iya. Yeah. Mm-hmm. Nah, di tidurnya ya, di sini. Jadi salam buat semuanya, salam kompak semua. Dan selamat siang, Mbak Dwi. Terima kasih.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih juga atas gabungannya buat DXW ya. Oke, okay, dan masih di Torang Indonesia menemani Anda siang hari ini, pendengar. Sambil menantikan gabungan Anda, saya hadirkan saja. Kalau begitu, lagu yang sudah di-request The Massive dengan Rindu Setengah Mati.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, Torang Indonesia. Selamat siang untuk Anda juga yang baru bergabung, yang lagi menikmati istirahat siang ya, sambil mungkin masih baring-baring sambil memonitor siaran program 1 saat ini. Selamat siang saja. Oke, saya terima lagi masih di Torang Indonesia. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Assalamualaikum Torang Indonesia, Mbak Dwi.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hartini.
2: Ya, angin kencang sekali kan, Mbak.
1: Oh iya, oh ya, di sana ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Ya.
2: Sisanya apa ini?
1: Ini ada Gita Gutawa dengan Harmoni Cinta, Sopi Navita dengan Seribu Tahun Lamanya, ada Mita dengan Lagu Bahagia, Pasto dengan Tanya Hati, Putih Band dengan Sampai Mati, ada Kelimi Insight dengan Biarlah, dan Titi DJ dengan Jangan Biarkan.
2: Oh, Gita Gutawa sudah, Mbak Dwi.
1: Gita Gutawa, oke.
2: Okay. Kita kirim buat Ibu Aida, buat Ibu Suarmi, Ibu Halima, Ibu Rete, Pak Rete, Ibu Bidan Luis, Ibu Ana, Mama Do, Mama Ida, Mama Monika, Ibu Farida, Pak Rete, Ibu Rete, Puja, buat Pak Willy, Pak Widi, Pak Effendi, Pak Otis, Pak Niko, Pak Puja, Pak Andi, Pak Leman, terus buat Pak Jeffrey, Taurisa, Pak Jerry, pokoknya buat pendengar setiap bersatu orang tanpa terkecuali, Bang Luhut juga yang di Sumatera Utara, selamat siang semuanya. Semoga semua pada sehat-sehat selalu. Makasih Mbak Dwi.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Hartini. Terima kasih atas gabungannya ya. Selamat menikmati waktu siang hari ini bersama RRI Program 1 di Torang Indonesia. 324222 dan 0812 3868-88703 ya. Masih saya menemani Anda di siang hari ini. Sudah pukul 13.52 menit. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
3: Halo, selamat siang Torang Indonesia.
1: Prancis. Iya, Torang Indonesia. Dengan siapa di mana?
3: Ya, itu adalah lagu-lagunya siapa semuanya ya?
1: Dengan siapa di mana ini dulu?
3: Dengan Erwin di Kulau 7.
1: Eh?
3: Hello. Dengan Erwin di
1: Erwin. Oke, okay. Mohon maaf. Yes. Oke, okay. Silakan. Ini ada Sopi Napita dengan Seribu Tahun Lamanya, ada Mita dengan Lagu Bahagia, Pasto dengan Tanya Hati, ada Putih Band dengan Sampai Mati, Killing Me Inside dengan Biarlah, dan Titi DJ dengan Jangan Biarkan.
3: Pasto.
1: Pasto.
3: Tanya Hati.
1: Baik. Ya. Yeah. Salam-salam. Yeah.
3: Ya.
1: Salam-salam. Itu aja?
3: Ya. Ya, salam itu untuk Danu saja.
1: Oke. Okay. Bilang
3: dia lupa track. Prancis menang.
1: Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih.
3: Untuk Rido juga, untuk teman-teman saja.
1: Baik.
3: Ya, itu saja, Mbak.
1: Iya.
3: Lagunya ya.
1: Iya, makasih untuk Bang Erwin ya. Bahagia sekali pastinya ya. Pendukung Prancis ya, Prancis menang. Pastinya maju ke berikutnya ya, dan kita lihat aja nanti siapakah yang akan melawan Prancis. Nanti masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya dari negara-negara lain ya, nanti kita lihat aja. Oke, okay. Ini memang masih euforia Piala Dunia 2026 ya. Ya, dan masih di Torang Indonesia 324222 dan 0812 3868-88703 sambil menantikan gabungan Anda juga pendengar. Siang hari ini masih di Torang Indonesia. Ini dia lagu yang sudah di request saya hadirkan dulu dari Gita Gutawa.

0: Orang Indonesia.
1: Iya, masih menemani Anda di Torang Indonesia. Pukul 14 waktu lewat 8 menit ya waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita siang hari ini, lagu-lagunya masih ada di Torang Indonesia. Ada Mita dengan lagu Bahagia, Putih Band dengan Sampai Mati, Killing Me Inside dengan Biarlah, dan Titi DJ featuring Diana Nasution dengan Jangan Biarkan. Itulah ya lagu-lagu yang masih ada di list siang hari ini di Torang Indonesia, pendengar. Dan juga selamat siang ya untuk Anda siang hari ini, hari Jumat ya, besok akhir pekan. Wah, iya, kalau sudah hari Jumat tuh kayak rasanya, wah, besok udah akhir pekan ya. Agak ada dengan segala rencana yang mungkin telah Anda buat ya, hari ini akhir pekan mau ngapain ya. Iya, mau santai atau mungkin masih tetap sibuk dengan kegiatan lainnya ya, biasanya di akhir pekan. Selamat merencanakan akhir pekan Anda dan selamat berkarya saja di hari Jumat ini. Ya, dan juga ya pendengar, dan 324222 dan 08 12 38 68 8703. Suasana siang hari ini arus lalu lintas yang tidak begitu ramai ya kelihatannya ya. Di sini juga memang angin juga bertiup cukup kencang siang hari ini, padahal cuacanya cerah, kayaknya ada awan-awan kelabu sedikit ya. Iya, memang cuaca di Sorong yang kurang menentu ya. Kemarin tuh hujan sedikit gerimis, berhenti lagi, gerimis lagi ya. Ini yang punya jemuran ini jadi galau, nanti udah dijemur diangkat lagi, panas kembali, jemur lagi, ternyata gerimis kembali ya. Oke deh, buat ibu-ibu rumah tangga juga ya, yang lagi yang ada punya jemuran ya, diperhatikan jemurannya, ini angin bertiup cukup kencang dan juga ada awan kelabu di sedikit ya. Ya tidak, karena memang perubahan cuaca di Sorong ini cukup cepat, kadang panas terus tiba-tiba mendung terus hujan ya. Oke, dijaga jemurannya kalau yang punya ada jemuran siang hari ini. Mungkin kalau udah kering ya udah diangkat aja ya. Oke, dan masih di Torang Indonesia, sambil menantikan gabungan Anda, saya hadirkan saja kalau begitu lagu dari Titi DJ untuk Anda.

Iya benar, sampai di sini sudah saya menemani Anda di Torang Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya yang sudah bergabung dan tetaplah bersama kami di RRI Program 1. Selain ini saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Iya, selamat siang. Pendengar di mana saja berada menemani Anda siang hari ini, saatnya di Kondang Kontak Dangdut ya, 324222 dan 08123886807 03. Sudah ada yang bergabung, saya coba terima saja langsung. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
1: Kondang Kontak Dangdut, selamat siang kembali.
0: Iya, selamat siang juga Bang Luhut. Ya.
1: Mas, putus-putus suaranya.
0: Oh, putus-putus ya. Tapi masih bisa.
1: Ya, ini sudah.
0: Baik, saya bacakan lagu-lagu yang ada di kondang.
1: Gimana
0: ya
1: kabar?
0: Baik-baik aja siang hari ini. Iya. Ya,
1: kabar-kabar saya juga di sini, suasananya juga cerah.
0: Oh ya, cerah ya.
1: Iya.
0: Oke, saya bacakan aja list lagunya. Daud Permatasari dengan Ketahuan, ada Hamdan Atiete dengan Nona, Mirnawati dengan Ranjang Tua, Ayu Ting Ting dengan Micin, Mikirin Cinta, ada Ali Akbar dengan Satu Tanda, Ambiar Makpiar dengan dari Darboy Gang, ada Bella Nova dengan Vaksin Cinta, ada Bajol Danu dengan Buih Jadi Permadani, ada Santo Hoki dengan Setangkai Bunga Padi, dan Rumi Rak dengan Liku Liku.
1: Itu Bila Nova apa judulnya tadi?
0: Vaksin Cinta.
1: Vaksin?
0: Vaksin. Biar virusnya mati ya.
1: Oh, vaksin.
0: Iya, divaksin dulu.
1: Vaksin juga ya.
0: Ada juga Vaksin Cinta nih. Oh, ya, jangan salah ya.
1: Itu
0: aja ya. Coba. Baik-baik. Siap.
1: Ini juga adalah dari Bila Nova.
0: Siap.
1: Salamnya yang pertama buat Badi, nak bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Terus ada juga Ibu Ana, Bidan Lu, Ibu Ida, Bartini, Ines, Mama Monica, Mama Sio, Mama Duk, Perete, ada Bang Putra Tengah sama Bang Lewi, ada juga Bang Leman, ada Pak Widi, Bu Ijati, Bu Parida, Bunda Tadia, ada Tuja, ada Bunda Ina, Bunda E, ada Nona Pita, ada Pak Erik, terus ya, tema-temanya saja lah yang mendengarkan dimanapun berada. Ya,
0: oke. Terima kasih.
1: Selamat siang,
0: Kondang. Oke, terima kasih atas gabungannya ya buat Bang Luhut, pengontak pertama saya di Kondang Kontak Dangdut siang hari ini. Selamat siang buat Puja. Mohon maaf ya tadi ya, untuk line telepon HP-nya tadi langsung blank ya karena baterainya habis tadi ya. Sorry. Oke, silakan 324222 dan 08123886807 03 saya sudah buka untuk Anda di telepon WhatsApp kami. Silakan, sudah on ya. Jadi Anda bisa telepon di WhatsApp kami, di telepon WhatsApp ya. Oke, dan siang hari ini pendengar, cuaca yang cukup cerah ya. Selamat menikmati istirahat siang Anda sambil mendengarkan mungkin lagu-lagu dangdut ya di Kondang Kontak Dangdut RRI Program 1. Saya terima lagi. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
2: Halo juga, selamat siang.
0: Selamat siang
2: kita.
0: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
2: Ya biasa, dari Sulteng.
0: Oh iya, Penasrun ya.
2: Iya.
0: Oke, Pak Nasrun, silahkan, sudah tahu list lagunya?
2: Baru menit persen nih, Mbak.
0: Oke, baik. Ini ada Uut Permatasari dengan Ketahuan, ada Hamdan Atiete dengan Nona, Mirnawati.
2: Hamdan Atiete. Iya. Ya. Pertama-tama Mbak Ginya saya bertugas. Ibu Hartini, ada Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Puja, Ibu Ana, Ima Soi, Pak Widi, ada Jakarta dari Bogor, ada Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, ada Ibu Ida, Pak Jumadi, Pak Rida, semuanya lah tanpa kecuali. Selamat siang, Bapak. Terima kasih.
0: Iya.
2: Selamat siang.
0: Terima kasih. Selamat siang juga Pak Nasrun ya dari Sulteng. Salam kompak selalu pastinya. di kondang kontak dangdut siang hari ini. Dan silahkan ya, 3242222 dan 08123808703 masih menemani Anda siang hari ini. Oke, baik. Dan kalau begitu saya sambil menantikan gabungan Anda, oh saya terima lagi. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut.
3: Kontak nanti juga, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Silakan, DXW.
3: Silakan, ke mana?
0: Request lagunya. Sudah tahu list lagunya?
3: Coba.
0: Ada Ut Permatasari dengan Ketahuan, Mirnawati dengan Ranjang Halo? Tua. Iya. Boleh? Monitor suara saya?
3: Belum, oke.
0: Iya.
3: Bisa, mulai.
0: Mirnawati dengan Ranjang Tua, Ayu Ting Ting dengan Mikirin Cinta, Ali Akbar dengan Satu Tanda, ada Darboy Gang dengan Ambiar Mak Piar, ada juga Bajol Danu dengan Buih Jadi Permadani, ada Santo Hoki dengan Setangkai Bunga Padi, dan Rumirek dengan Liku Liku.
3: Halo, Ri.
0: Ya.
3: Ini sudah bahasa Jawa tuh, Ambiar apa?
0: Ambiar Mak
3: Piar. Ambiar Tumbas, Ambar.
0: Oke, ya.
3: Lagu itu ya, Ri.
0: Baik.
3: Oke, Mas Ri.
0: Iya, silakan lanjut.
3: Pak, oh iya, salam belum. Salam buat Ibu Bidan Dwi bersama Luhut di Tapanuli Nias, juga buat sapu kawan baik Bung Caken Ramar bersama Samyus di Yohan, Samyus Ramar yang sudah sekolah lagi. Sekolah supaya nanti kau lulus baru kau cari guru yang diputar-putar kuris semua.
0: Oke,
3: Dwi, terima kasih banyak. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih. Dan saya terima lagi. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut. Halo. Oke, silahkan Puja.
4: Selamat siang.
0: Waduh.
4: Dan tadi kayak memanggil terus kak.
0: Iya, mohon maaf ya, tadi agak HP-nya blank ya.
4: Oh iya, oke. Saya mau request lagunya Setangkai Bunga Padi.
0: Oke, siap.
4: Lagu ini sama salam buat Pak Luhut, Kakak Daek, Pak Riki, Pak Jeffrey, Pak Willy, Pak Nasrul. Salam hormat untuk Pak Nasrul, sekeluarga. Mewakili seluruhnya saja tanpa terkecuali Bu Hartini, Bu Ana, Ibu Farida, Ibu Bidar, Wonosobo. Juga buat Ibu Veronica, serta semua tanpa terkecuali. Spesial buat kami lagi bertugas. Terima kasih dan selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Oke, dadah, bye-bye buat Puja ya siang hari ini. Terima kasih gabungannya. Dan saya terima lagi deh ya, satu lagi ya. Oke, selamat siang. Kondang kontak dangdut.
5: Assalamualaikum, kondang kontak dangdut.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, silahkan. Ibu udah tahu list lagunya?
5: Hamdan Atit.
0: Oke.
5: Penyanyi legend.
0: Betul.
5: Aku sakirin buat Bu Aida, Bu Joani, Ibu Alima, Bu Rete, Pak Rete, Tadi Puja, Ibu Ana, Mama Do, Mama Ida, Mama Monica, Bu Bintan Luis, Bu Farida, Pak Asrun, Pak Effendi, Pak Otis, Pak Niko, Pak Willy, Pak Widi, Bang Luhut, Pak Rete, Bu Rete, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi. Pokoknya buat pendengar setiap hari satu dorong semuanya tanpa terkecuali. Semoga semuanya pada sehat dan buat Mbak Dwi bertugas, semoga sukses dan sehat selalu.
0: Iya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang atas gabungannya. Terima kasih buat Ibu Hartini ya. Salam kompak selalu pastinya. Dan saya hadirkan saja langsung kalau begitu lagu yang sudah di request ya. Ini dia ya, lagu pertama dari Bella Nova. 1, 2, 3, 4.

Dangdut ya, di kondang kontak dangdut siang hari ini masih menemani Anda di RRI Programa 1 Sorong ya, 3242222 dan 0812 3868 8703. Masih ada lagu-lagu di list kondang siang hari ini. Ada Uut Permatasari dengan Ketahuan, Mirnawati dengan Ranjang Tua, ada Ayu Ting Ting dengan Mikirin Cinta, Ali Akbar dengan Satu Tanda, ada Bajol Danu dengan Buih Jadi Permadani, dan Rumi Rak dengan Liku-Liku. Itulah pendengar lagu-lagu yang masih ada di list yang hari ini ya, di kondang kontak dangdut. Ya, dan juga pendengar, untuk Anda juga yang baru bergabung ya siang hari ini di hari Jumat ya, setelah kembali dari sholat Jumat, juga untuk kaum muslimin kembali beraktivitas tentunya ya, dan juga untuk Anda yang lagi istirahat siang di rumah, lagi santai siang di rumah ya, karena kalau memang tidak ada hal atau urusan penting di luar, kayaknya di rumah aja ya. Soalnya panas terik ya, masih sangat terik sekali di luar ya. Oke, tapi cuaca di Indonesia ini masih bisa ditoleransi panasnya deh ya. Aduh, kalau di luar negeri terutama di Eropa ini lagi memang diterpa cuaca panas ekstrim ya. Ini cuaca ekstrim di sana tuh bisa mencapai 44 derajat Celcius loh ya. Bayangkan di sini 30-an derajat Celcius aja ya, 33, bahkan di sini tuh paling tinggi 33 derajat Celcius maksimal ya di Sorong, khususnya di Indonesia ini maksimal tuh kayaknya 33 derajat Celcius aja tuh sudah yang udah mengeluh-mengeluh panas ya pendengar ya, apalagi 44 derajat Celcius, bisa dibayangkan ya. Panas ekstrim yang cukup banyak menelan korban jiwa juga ya di sana. Oke, kita bersyukur ya cuaca panas di sini, tapi ya panasnya masih bisa ditoleransi oleh tubuh kita lah ya. Oke, dan masih di kondang kontak dangdut menemani Anda siang hari ini pendengar, dan sambil menantikan gabungan Anda kalau begitu ya, saya hadirkan saja lagu dari Uut Permatasari dengan Ketahuan. Siapa nih yang ketahuan?

Iya, dan pendengar sampai di sini sudah siap menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut. Terima kasih sudah bergabung di Kondang Kontak Dangdut ya. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung dengan program Satu Fak-Fak dalam berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore, Anda ikuti dinamika Korwil Nusantara 2. Sari berita, PUPR 2KP Kabupaten Fakfak berencana memberlakukan penarikan retribusi sampah di Pasar Tumburuni. Pemerintah Kabupaten Fakfak mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan turnamen NSTR Cup 2. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, inilah dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya bersama saya, Yuli Rohrohmana. Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak berencana memberlakukan penarikan retribusi sampah di Pasar Tumburuni. Laporan rekan Januardi.
2: Saudara, Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak terus berupaya mengoptimalkan pelayanan pengangkutan sampah sekaligus meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat serta penataan sistem penarikan retribusi di kawasan permukiman dan Pasar Tumburuni. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha, mengatakan kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dalam mendukung keberlangsungan pelayanan kebersihan. Menurutnya, masih banyak warga yang telah menikmati layanan pengangkutan sampah namun belum disiplin membayar retribusi. Ia menjelaskan rendahnya tingkat pembayaran retribusi

0: terhadap pengelolaan pelayanan persampahan. Meski demikian, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar kesadaran masyarakat dapat terus ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih masif.
1: Ya, tentunya yang pertama kesadaran lagi dari kita punya masyarakat, rumah tangga yang saat ini memakai jasa kita. Artinya sampahnya petugas kami yang ambil terus buang di TPA. Ini kadang yang menjadi permasalahan ketika mereka sudah terlayani, ketika petugas kami melakukan penarikan kontribusi, itu kadang mereka tidak mau membayar. Sehingga ini memang dia berpengaruh kepada ini. Tapi insya Allah kami akan berkoordinasi terus di semua pemerintah, dalam hal ini distrik, kelurahan, termasuk RT, sehingga dia bisa banyak sosialisasi kepada para rumah tangga ini, sehingga ini juga bisa menekan. Selain itu juga nanti kami akan berlakukan penarikan retribusi di Pasar Tembruni, karena di Pasar Tembruni situ itu ada kita punya bak sampah juga di situ, yang mana para pedagang situ mereka hanya membuang di situ dan kita yang angkut, sehingga di situ nanti kita berlakukan yang itu yang terkecil itu 10.000, nanti dari jenis atau kelas pedagang situ paling tinggi di situ kemungkinan di angka 50.000 per bulan.
0: Saat ini Dinas PUPR 2KP telah membagi rute peningkatan sampah serta masih berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh data pedagang di Pasar Tembruni. Data tersebut akan menjadi dasar sebelum pelaksanaan penarikan retribusi sampah secara resmi diberlakukan. Januar dia melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Fakfak mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan turnamen NSTR Cup 2. Laporan Anwar Lamohan.
3: Turnamen NSTR Cup 2 resmi dibuka oleh pemerintah Kabupaten Fakfak yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Fakfak Zulfikar Bau. Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan dihadiri panitia peserta serta para pecinta futsal di Kabupaten Fakfak yang berlangsung di Politeknik Negeri Fakfak. Dalam sambutannya, Zulfikar Bau menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Ia menilai kerjasama seluruh pihak menjadi kunci sukses terlaksananya turnamen. Menurutnya, penyelenggaraan NSTR Cup 2 merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan olahraga khususnya futsal di Kabupaten Fakfak. Turnamen juga menjadi wadah untuk mencari dan membina atlet-atlet muda berbakat. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan mampu menanamkan nilai sportivitas, disiplin, dan kebersamaan di kalangan generasi muda. Pemerintah daerah berkomitmen terus mendukung kegiatan olahraga yang berdampak positif bagi masyarakat.
4: Saya atas nama pemerintah Kabupaten Fakfak menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara serta seluruh yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Turnamen ini merupakan wujud nyata komitmen kita bersama dalam mendorong kemajuan olahraga khususnya futsal di Kabupaten Fakfak.
3: Ia berharap seluruh peserta dapat menjadikan turnamen sebagai momentum meningkatkan kemampuan dan pengalaman bertanding. Kompetisi yang sehat dinilai akan melahirkan atlet-atlet futsal yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Fakfak. Pemerintah Kabupaten Fakfak juga mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan kepada para peserta selama pertandingan berlangsung. Kehadiran masyarakat diharapkan dapat menambah semangat para atlet dalam bertanding. Dengan dibukanya NSTR Cup 2, diharapkan pembinaan olahraga futsal di Kabupaten Fakfak semakin berkembang. Turnamen ini menjadi salah satu agenda positif dalam meningkatkan prestasi olahraga di daerah. Anwar melaporkan.
2: Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang bersumber dari pemerintah pusat. Program tersebut diprioritaskan bagi warga kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni. Kepala Kelurahan Fakfak Utara Erwan Syahindo mengatakan Kabupaten Fakfak memperoleh alokasi bantuan BSPS dari kementerian terkait. Menurutnya, Kelurahan Fakfak Utara diperkirakan mendapatkan sekitar 40 unit bantuan meski angka tersebut masih bersifat sementara dan menunggu data resmi. Ia menjelaskan program BSPS merupakan bantuan stimulan yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dengan kondisi rumah yang tidak layak huni, seperti belum memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus, atau MCK, dapur yang belum memadai, maupun bangunan rumah yang mengalami kerusakan berat atau terancam roboh.
5: Kita misalnya BSPS ya, 1000 rumah itu dari Kementerian Perumahan kalau tidak salah itu, Fak-Fak mendapatkan bantuan stimulan. Fak-Fak Utara ini kalau tidak salah itu 40-an lah. Saya minta maaf, saya tidak bisa memastikan data realnya, tapi perkiraannya begitu. Saya mencoba kalau bisa itu khusus Fak-Fak Utara. Nah, BSPS ini bantuan stimulan yang memang khusus untuk masyarakat-masyarakat tadi yang tidak mampu, yang melihat kondisi rumahnya ini misalnya tidak ada MCK-nya, dapurnya belum ada, di rumahnya ini mau roboh begitu ya, tak apa sebagainya, dan pandangan matanya sudah tahu bahwa orang ini rumahnya harus diperbaiki, dan nilai dari bantuan BSPS itu 25 juta itu 22 itu bahan bangunan, 3 jutanya itu untuk mungkin untuk apa biaya tukang. Nah, BSPS ini bantuannya juga bukan bantuan uang tunai ya, dia bantuannya itu langsung diberikan bahan, masyarakat menerima bahan dalam bentuk bahan, tidak dalam bentuk uang, dan pengerjaannya pun nanti dipantau terus. Misalnya kalau dia minta paku, dibelikan paku, jadi tidak bisa misalnya beli paku, beli daun sen, tidak, dia bertahan. Itu BSPS.
2: Erwansa menambahkan pelaksanaan program BSPS akan diawasi secara ketat agar tepat sasaran. Ia mengaku turut melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan penerima benar-benar memenuhi persyaratan. Apabila ditemukan calon penerima yang tidak memenuhi kriteria atau berstatus tidak memenuhi syarat TMS, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih berhak. Lurah Fak-Fak Utara memprioritaskan 3 program pembangunan di sepanjang tahun 2026. Laporan rekan Januardi.
0: Saudara, pemerintah Kelurahan Fak-Fak Utara menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan sepanjang tahun 2026. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kebersihan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, serta pembinaan data kependudukan guna mendukung ketetapan sasaran berbagai program bantuan pemerintah. Lurah Fak-Fak Utara Irwansyah Hindom mengatakan program pertama yang menjadi prioritas adalah bersih kotaku sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan kebersihan lingkungan. Menurutnya, program ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat melalui gerakan lingkungan yang mengedepankan kawasan yang asri, aman, sehat, resik, dan indah. Selain itu, Kelurahan Fak-Fak Utara juga akan menjalankan program Bumil Bahagia Bayi Senang yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi. Program tersebut didukung dengan kunjungan langsung ke sejumlah posyandu di wilayah Fak-Fak Utara untuk memantau pelayanan kesehatan masyarakat.
5: Yang pertama, bersih kotaku ya, itu merupakan program pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan kebersihan lingkungan, dan itu juga menjadi instruksi penting dari pemerintah pusat terkait dengan program Asri Aman Sehat Resik Indah. Yang kedua itu Bumi Bahagia Bayi Senang. Nah, saya sudah melakukan beberapa kunjungan di beberapa posyandu juga yang ada di Kelurahan Fak-Fak Utara, misalnya posyandu Meristika, terus posyandu Gloria, dan banyak lagi. Itu berhubungan dengan Bumi Bayi Sehat dan Bumi Bahagia dan Kesehatan. Terus yang ketiga yaitu Kelurahan Harmonis. Saya mencoba untuk melakukan pendataan by name by address di masyarakat Kelurahan Fak-Fak Utara. Begitu misalnya dia mungkin beralamat di Fak-Fak Utara secara administrasi KTP, di KTP-nya, tapi secara real dia tidak di Fak-Fak Utara, tidak tinggal di sini. Dia misalnya tinggal di Wagong atau tinggal di Kelurahan Fak-Fak Selatan. Nah, pendataan itu sangat penting by name by address biar kita bisa tahu masyarakat yang bersangkutan harus tinggal di mana, begitu. Nah, yang kedua, saya pikir ini sangat penting. Masyarakat ini harus paham bahwa pekerjaan itu mempengaruhi apa yang akan mereka dapatkan terkait dengan bantuan PKH, bantuan sosial, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan perikanan, perkebunan, pertanian. Semua itu berangkat dari data. Jadi, data ini mempengaruhi pendapatan tadi.
0: Menurut Erwansyah, data kependudukan yang valid menjadi dasar utama dalam penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program keluarga harapan, harapan, PKH, bantuan sosial, bantuan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sektor perikanan, perkebunan, dan pertanian. Karena itu, masyarakat diminta memberikan informasi pekerjaan dan identitas yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pengisian data pekerjaan secara benar. Sebab kesalahan dalam mencantumkan profesi, misalnya menulis wirausaha, padahal bekerja sebagai tukang ojek, penjual bensin, atau ibu rumah tangga dapat mempengaruhi kelayakan penerima bantuan pemerintah karena seluruh kebijakan tersebut mengacu pada data resmi. Januardi melaporkan.
2: Presiden NSTR Yahya Irianto Sarwadan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan turnamen NSTR Cup 2. Hal itu disampaikannya saat pembukaan turnamen yang berlangsung di Politeknik Negeri Fakfak. Ia mengatakan terselenggaranya turnamen tidak lepas dari dukungan berbagai sponsor dan mitra yang memberikan kontribusi. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kekuatan dalam mengembangkan olahraga futsal di Kabupaten Fakfak. Ia juga memberikan apresiasi kepada panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan. Berkat kerjasama yang baik, turnamen dapat terlaksana sesuai rencana. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung. Sikap saling menghormati dinilai menjadi bagian penting dalam setiap kompetisi olahraga.
6: Mewakili panitia semua katanya, di atas nama panitia tentu saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir, yang telah membantu pelaksanaan NSTR Cup 2 ini sehingga berjalan dengan lancar. Mulai dari pembukaan ini, kita berdoa sampai dengan penutupan nanti akan berjalan dengan lancar dan baik-baik saja. Kemudian permohonan maaf kami apabila mulai dari pendaftaran sampai dengan nanti dalam pelaksanaan pertandingan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, mewakili teman-teman panitia atas nama Presiden mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya kepada kita sekalian bahwa jadikanlah sportivitas itu sebagai roh dalam pertandingan yang akan kita lalui bersama.
2: Ia berharap turnamen NSTR Cup 2 menjadi ajang mempererat silaturahmi antar pemain dan klub futsal di Kabupaten Fakfak. Selain mengejar prestasi, peserta diharapkan mampu menunjukkan sikap fair play selama bertanding. Turnamen ini juga diharapkan melahirkan atlet-atlet futsal potensial yang dapat mewakili Kabupaten Fakfak pada berbagai kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi. Pembinaan berkelanjutan menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan kompetisi. Melalui pelaksanaan NSTR Cup 2, semangat olahraga dan persaudaraan di kalangan generasi muda diharapkan terus tumbuh. Turnamen tersebut menjadi bukti komitmen bersama dalam memajukan futsal di Kabupaten Fakfak. Seluruh program yang dilaksanakan di Kabupaten Fakfak. Kami ulangi, seluruh program yang dilaksanakan di Kelurahan Fakfak Utara merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang diteruskan hingga ke tingkat kelurahan. Laporan Januardi.
0: Saudara, Babinsa Kelurahan Fakfak Utara Serka Suryanto menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program yang dijalankan pemerintah Kelurahan Fakfak Utara. Dukungan tersebut diberikan terhadap program pemerintah daerah maupun program nasional yang dilaksanakan di tingkat kelurahan, mulai dari kebersihan lingkungan, percepatan penanganan stunting, hingga penertiban administrasi kependudukan. Menurut Serka Suryanto, seluruh program yang dilaksanakan di Kelurahan Fakfak Utara merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang diteruskan hingga ke tingkat kelurahan. kelurahan. Oleh karena itu, Babinsa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan setiap program agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menjelaskan sebagai aparat kewilayahan, Babinsa memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemerintah di wilayah binaannya. Sinergi antar Babinsa dan aparat kelurahan diperlukan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai salah satu fondasi menciptakan kawasan yang sehat dan nyaman.
5: Untuk terkait daripada program daripada pemerintah daerah mengenai program dari program nasional untuk kebersihan, bagaimana menuju ke ASRI ataupun stunting ataupun tertib administrasi, perlu mungkin saya tambahkan, sebenarnya saya program ini sebenarnya kelurahan daripada program dari kabupaten, pemerintah daerah, ke kelurahan. Sebenarnya program dijalankan ke kelurahan. Apa sih pentingnya Babinsa untuk di kelurahan? Karena kebetulan kita sebagai Babinsa di Kelurahan Papua Utara, paling tidaknya dan harus mendukung daripada pemerintahan desa binaan. Dalam hal ini Kelurahan Papua Utara. Sebenarnya kalau Babinsa maupun aparat daripada kelurahan, kita sebagai penggerak, motor. Bagaimana caranya masyarakat di desa binaan ataupun di Kelurahan Papua Utara itu sadar sepenuhnya akan kebersihan. Itu yang terutama untuk bagi saya sebagai seorang Babinsa. Keduanya untuk tertib administrasi yang seperti yang sudah disampaikan sama Pak Lurah, yang seperti tadi, sebenarnya harusnya real data ini. Kalau seumpama si A mungkin pekerjaannya petani, ya petani, tidak usah disampaikan mungkin wira swasta ataupun menutupi ataupun mungkin punya sedikit rasa malu dengan profesi yang sebenarnya. Karena apa? Dibutuhkan dengan data yang real sesuai dengan disampaikan Pak Lurah tadi, menyangkut untuk mungkin program dari pemerintah pusat, mungkin ada bantuan seperti ini supaya enggak menimbulkan komplain pada saat mungkin ada bantuan.
0: Serka Suyanto turut mengapresiasi langkah Kelurahan Papua Utara yang telah menggandeng berbagai instansi termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi yang menangani perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian penting untuk mewujudkan kelurahan harmonis yang aman, tertib, dan sejahtera. Ia menambahkan konsep kelurahan harmonis tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan administrasi yang tertib, tetapi juga mencakup terciptanya kehidupan keluarga yang aman dari kekerasan. Januar Gi melaporkan.
2: Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak hadiri syukuran dan launching layanan listrik 24 jam di Kampung Sung, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak. Kehadiran Kapolres bersama jajaran Forkopimda menjadi bentuk dukungan terhadap program pemerataan akses energi yang digagas pemerintah Kabupaten Fakfak. Kegiatan bersama wujudkan keadilan energi menjangkau pelosok negeri demi kesejahteraan bersama dibuka Bupati Fakfak Samon Dahlan dan dihadiri unsur TNI, PLN, pimpinan OPD, tokoh masyarakat serta sekitar 150 warga. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fakfak menyampaikan bahwa layanan listrik 24 jam merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat hingga wilayah terpencil. Program serupa akan dilanjutkan ke distrik Bombrai disertai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di wilayah kepulauan. Sementara itu, Kepala Distrik Teluk Patipi mengapresiasi realisasi program yang kini telah menjangkau 12 dari 13 kampung. Sekaligus berharap Kampung Patipi Pulau segera memperoleh layanan serupa serta adanya penambahan personil kepolisian guna memperkuat pelayanan keamanan. Kapolres Fakfak menegaskan bahwa Polri siap mendukung seluruh program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan akan berjalan optimal apabila didukung situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas Kamtikmas demi mendukung pembangunan dan investasi di Kabupaten Fakfak.
7: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti Dinamika 15 Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Fak-Fak. Dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya. Siang hari, siang jelang sore hari ini ya, cuaca masih tetap cerah. Dan masih terus bersama saya Dwi menemani Anda di siang jelang sore hari ini. Nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Sorong.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Iya, pendengar, dan selamat siang jelang sore ya. Di saat ini terlihat juga arus lalu lintas yang lancar ya, cukup ramai saat ini, pendengar. Dan pendengar, ini tanpa rasa takut ya, ini keadaan di wisata Bromo. Ini justru menjadikan Das Devil sebagai tontonan. Dan padahal fenomena ini sekaligus sekilas mirip tornado meski berukuran kecil. Sebenarnya apa itu Das Devil alias setan debu? Nah, setan debu ini kembali muncul di kawasan lautan pasir Bromo nih, pendengar. Setan debu alias Das Devil ini adalah fenomena pusaran angin ya, mirip tornado yang membumbung tinggi. Karena kawasan ini berupa pasir ya, pusaran angin menerbangkan pasir dan debu di sekitar. Dan fenomena ini diabadikan dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Nah, buat sebagian orang fenomena ini terlihat aneh dan cukup menakutkan, sebab benda-benda ringan pun ini turut ya dalam masuk dalam pusaran angin ini. Akan tetapi sejumlah pedagang tetap berada di lokasi dan tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Mereka tuh justru menonton fenomena ini layaknya sesuatu yang menarik. Luar biasa ya, mungkin karena apa ya, udah biasa mungkin ya. Dan dikatakan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, setan debu lumrah terjadi terutama saat masuk musim kemarau gitu. Ternyata ya, dimana secara visual memang tampak seperti tornado kecil yang membawa debu dan pasir, namun ukurannya tuh lebih kecil dan proses terbentuknya berbeda dengan puting beliung. Sementara itu setan debu umumnya tidak berbahaya, sebab kecepatan angin jauh lebih rendah ketimbang tornado yang sesungguhnya gitu. Dan beberapa faktor yang dapat memicu setan debu ini seperti panas permukaan akibat paparan sinar matahari yang intens, jumlah tutupan awan sedikit, banyak debu atau pasir, dan kelembapan tanahnya rendah. Jadi di sana tuh wisatawan diimbau untuk tidak berada terlalu dekat dengan pusaran angin, sebab pasir dan debu yang berterbangan ini bisa sangat mengganggu ya. Akan tetapi jika terlalu dekat dengan setan debu, sebaiknya diam sembari menutup mata dan hidung atau saluran pernapasan sampai pusaran angin ini hilang ya. Kalau tidak, wah ini kita bisa menghirup debu masuk ke mata ya. Oke, itulah ya pendengar, ternyata sih tidak sebahaya tornado seperti itu ya, anginnya kayaknya cukup ringan ya sehingga tidak terlalu membahayakan. Itulah pendengar fenomena atau momen ketika fenomena Das Devil atau setan debu ini muncul di kawasan wisata Gunung Bromo.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Iya, pendengar, langkah monumental untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan resmi dimulai. Ini Badan Pengelola Investasi atau BPI dan Antara Indonesia ini secara resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik ya, atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Jadi proyek ini ditandai dengan penandatanganan PPA pada hari Rabu lalu ya. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025, dan regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan ini melalui teknologi ramah lingkungan ya. Dan bagi Bali, kehadiran PSEL ini bukan sekedar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak ini untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan tentunya. Dan secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi ini mencapai 3 triliun rupiah. Ini sangat menjanjikan dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari ya. Fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga bahkan ya. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun ini dikatakan dipastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Jadi proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini. Ini dikatakan mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik juga ya. Jadi target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti ini menurut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Dan dimana pemerintah menaruh harapan besar ya agar PSEL Bali ini mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon itu hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini dikatakan adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia juga ya. Dan PSEL ini harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif. Ini sekaligus memperkuat daya saing daerah juga melalui energi baru terbarukan. Dan pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali ini sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini nih dikatakan. Itulah ya pendengar. Semoga ya pembangunan PSEL ini yang baru saja dilakukan di Bali ya, ini menjadi sesuatu yang bisa dilakukan juga di daerah lain, dan semoga keberhasilannya ini bisa mengurangi sampah dan bisa memanfaatkan sampah untuk energi listrik.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Iya, pendengar ya, film baru ya yang baru saja ini tayang ya di bulan ini, di mana ada Moana live action. Ini merupakan adaptasi dari film animasi Moana yang dirilis pada 2016 lalu. Film ini diperankan oleh Catherine Lagaya sebagai Moana dan Dwayne Johnson ya kembali sebagai Maui. Nah, satu dekade berlalu, adaptasi film ini mengangkat kembali kisah Moana, putri dari Pulau Motunui yang berlayar melintasi samudra untuk menyelamatkan pulau dan rakyatnya. Dan di mana Moana yang diperankan oleh Catherine Lagaya ini merupakan seorang gadis muda pemberani dari Pulau Motunui yang terpanggil oleh samudra. Ia memiliki ikatan kuat ya dengan samudra seiring berbagai cerita rakyat yang disampaikan sang nenek. Moana tumbuh sebagai gadis yang ceria dan penuh rasa ingin tahu di tengah kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Sebagai putri kepala suku, dia dibesarkan dengan nilai-nilai kepemimpinan serta kecintaan terhadap rakyatnya. Namun kehidupan masyarakat Motunui yang bergantung pada laut perlahan mulai terganggu ketika alam menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan dan kehidupan di pulau mulai terancam. Di tengah ancaman yang menghampiri Motunui, Moana memutuskan mengikuti panggilan laut yang telah lama dia rasakan. Nah, keputusan itu membawanya berlayar ya melewati batas terumbu karang, sesuatu yang selama ini dilarang oleh ayahnya sebagai kepala suku Tui. Dan melalui pesan bijak dari sang nenek Tala, ini Moana mengetahui bahwa semua itu berkaitan dengan hilangnya jantung Tefiti, sebuah peninggalan sakral yang pernah dicuri oleh Maui, dewa setengah manusia. Nah, demi menyelamatkan rakyatnya, Moana memutuskan meninggalkan pulaunya dan mengarungi laut untuk menemukan Maui serta membujuknya mengembalikan jantung Tefiti ke tempat asalnya. Ya, jadi perjalanan tersebut tidaklah mudah tentunya. Moana dan Maui harus menghadapi badai besar, monster laut hingga berbagai makhluk mitologi ya menghalangi misi mereka. Dan Moana live action sendiri merupakan rilisan ketiga dan film live action pertama dari franchise Moana ya pendengar, setelah Moana 2016 ada Moana 2 yang tayang pada 2024. Dan film ini disutradarai oleh Thomas Kyle yang sekaligus juga jadi debut penyutradaraan film panjangnya, sementara naskah ditulis oleh Jerbas dan Dana Ledux Miller. Dan Moana live action diproduseri oleh Dwayne Johnson, Hiram Garcia, Danny Garcia, Bufilin, dan penulis lagu Lin-Manuel. Nah, dan Johnson sendiri kembali memerankan Maui, sementara film ini adalah acting karakter pertama Catherine Lagaya. Ya, itulah ya pendengar. Dan Moana live action untuk semua umur ini tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 8 Juli 2026 kemarin. Jadi sudah tayang ya, sudah rilis. Dan bagaimana mungkin Anda yang sudah orang pertama yang nonton saat rilis pertama. Nah, yang belum nonton mungkin jadi penasaran nih ya. Oke, mungkin juga di masa-masa libur ya. Jadi mungkin masih banyak waktu bisa Anda gunakan ya bersama keluarga tercinta untuk menonton film baru, mungkin film kesukaan Anda. Oke deh, selamat sore saja untuk Anda sore hari ini, sore hari yang masih tetap cerah ya, bisa memanfaatkan waktu sore hari yang cerah ini dengan sebaik mungkin tentunya.

Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali.

0: Sorong, sore ini.
1: Iya, Sorong sore ini bersama RRI program 1 ya, pendengar. Dan ini juga ya salah satu film ya, yaitu Avatar Aang The Last Airbender. Ini dipastikan tayang lebih awal film animasi yang begitu dinantikan. Diumumkan bakal tayang 25 Juli atau lebih cepat nih pendengar, beberapa bulan dari rencana sebelumnya. Di mana awal proyek ini diumumkan dengan judul Aang The Last Airbender dan dijadwalkan tayang di bioskop itu pada 10 Oktober 2025. Ya, hingga Paramount menunda perilisannya beberapa kali, mulai dari 30 Januari 2026 hingga dipatok pada 9 Oktober 2026. Nah, Paramount kemudian mengubah total rencana itu dengan menjadikan Avatar Aang The Last Airbender menjadi tayang eksklusif di layanan streaming

Ini versi lengkap Avatar Aang, The Last Airbender yang sempat bocor di internet pada April lalu. Mungkin ya. Ya, semua bermula setelah akun bernama Im Still Di Sin ini mengklaim menerima email dari Nickelodeon berisi file The Legend of Aang, The Last Airbender, dan membocorkan klip film itu dengan durasi lebih dari 3 menit. Jadi unggahan akun tersebut kemudian viral di X dengan lebih dari 100 ribu likes ya, dan berbagai komentar dari netizen hingga beberapa saat kemudian menghilang. Jadi namun bocoran baru di film tersebut, bahkan video lengkap dari film itu bermunculan di X. Nah, jadi Aang The Last Airbender ini mengisahkan Avatar Aang, pengendali udara terakhir di dunia, mengetahui keberadaan kekuatan kuno yang dapat menyelamatkan budayanya dari kepunahan. Nah, jadi bersama teman-temannya, dia tuh memulai perjalanan ke seluruh dunia untuk menemukannya sebelum kekuatan itu jatuh ke tangan yang salah dan mengancam perdamaian yang telah mereka perjuangkan ya dengan segala pengorbanan. Itulah ya pendengar, Avatar Aang The Last Airbender diadaptasi dari serial animasi karya Michael Dante, DiMartino dan Brian Kenzo. Keduanya menulis cerita film bersama tim Hedrick dan Kenneth Lynn. Sementara naskahnya itu ditulis oleh Hedrick dan Christopher Yost. Ya, film ini menjadi proyek film maupun serial televisi pertama yang dirilis oleh Avatar Studios, rumah produksi yang didirikan pada 2021 sebagai divisi dari Nickelodeon Animation Studio. Itulah ya, sudah tayang di tanggal 9 Juli ya, pendengar. Ya, jadi untuk Anda banyak film-film baru untuk bisa ditonton di masih di suasana libur sekolah nih. Oke, selamat sore pendengar untuk Anda yang lagi santai, dan juga untuk Anda mungkin yang lagi mobile saat ini ya, menuju ke rumah dari tempat kerja, selamat sore saja dan masih terus bersama RRI Programa Satu Sorong.

Iya, pendengar Euforia Piala Dunia 2026 ini semakin seru ya, karena tim terkuat ini sudah semakin bertemu. Iya, karena semakin kemenangan-kemenangan dari tim-tim kuat ini sudah terlihat ya. Jadi salah satunya adalah Prancis ya, yang baru saja memenangkan pertandingannya. Dan salah satu pemain adalah Kylian Mbappe. Kylian Mbappe sendiri ini resmi menjadi pemain termuda yang mencatat 20 penampilan di Piala Dunia. Dia itu terjadi setelah ia menjadi starter di laga Prancis versus Maroko di babak perempat final Piala Dunia 2026 ini. Dan juga dilansir dari Opta, Mbappe berusia 27 tahun 201 hari ketika bermain dengan dalam laga Prancis versus Maroko di Stadion Boston Amerika Serikat pada hari Jumat dini hari ini ya. Ya, dan di mana manajer Real Madrid itu resmi memecahkan rekor legenda Polandia Władysław Szmuda ya, yang menjalani 20 caps di Piala Dunia saat berusia 28 tahun 34 hari. Ya, selain itu Mbappe memainkan pertandingan ke-20 di Piala Dunia 2026 di bawah arahan pelatih yang sama ya, Didier Deschamps, rekor mutlak untuk seorang pemain nih dengan pelatih yang sama. Mbappe sendiri jadi andalan lini depan timnas Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Dia pun mencatat sebagai top scorer ya sepanjang masa Les Blues dengan koleksi 63 gol. Dia berhasil melewati skor yang sebelumnya dipegang Olivier Giroud, 57 gol. Capaian ini berpeluang bertambah mengingat Prancis lolos ke perempat final. Mbappe sendiri sudah mengemas 7 gol di sepanjang turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ia hanya tertinggal 1 gol dari Lionel Messi yang kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 ini ya. Ya, perburuan gelar top skor Piala Dunia 2026 berlangsung ketat mengingat Mbappe dan Messi masih bermain di babak perempat final nih pendengar. Mbappe dan Prancis akan menghadapi sementara itu ya sudah melewati pertandingan ya. Ini merupakan pencapaian ya Prancis yang membungkam Maroko. Ya, nanti kita lihat saja nanti ya untuk pertandingan Argentina yang akan melawan Swiss ya, dan semakin mengerucut saja ya, semakin seru pastinya untuk Piala Dunia 2026 ini.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Ya, dan mendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong, masih terus menemani Anda hingga malam nanti. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa.

Yun Wobok, selamat sore pendengar. Happy weekend untuk Anda ya. Di sore hari ini saya Noni Densi yang bertugas menemani dan mengawal sore hari Anda. Dan di sore hari ini tepat pukul 18:15 akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islamiyah, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang akan menjalankan sholat maghrib ya. Dan di sore hari ini juga akan ada rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda hingga nanti di pukul 18:15. Ada Imagine Dragon dengan Aurora.

Pendengar, rangkaian lagu-lagu Islami kami hadirkan untuk Anda di suasana sore jelang malam hari ini ya. Dan kami informasikan bahwa beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lebih 26 menit.

Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Sorong sore ini.
4: Pendengar, kami informasikan untuk Anda, diberitahukan kepada seluruh pemegang saham dan masyarakat oleh karena perseroan terbatas PT Buana Hulu Energi yang beralamat di Perumahan Permata Timur kilometer 11,5 Jalan Malibela, Gang Ulin RT 001 RW 002, Kelurahan Klawalu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, tidak lagi beroperasi atau tidak lagi melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud dan tujuan dalam anggaran dasar perseroan, maka telah diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLUB PT Buana Hulu Energi yang dilaksanakan di alamat kantor perseroan tanggal 11 Juni 2026. Dan dalam rapat tersebut, para pemegang saham dan para persero sepakat 1. Menyetujui pembubaran perseroan PT Buana Hulu Energi. 2. Pembubaran ini berlaku sejak ditandatangani keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLUB tanggal 11 Juni 2026. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Terima kasih. Tertanda Alwin Michael Rambi.

0: digital. Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
0: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-933.

Ya, pemberitahuan diberitahukan kepada seluruh pemegang saham dan ini tadi sudah kami bacakan untuk Anda. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 19.00 Anda dapat mengikuti informasi terkini lewat berita Sorong Malam.

Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026. Di antaranya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus berupaya mempertahankan status sebagai daerah bebas rabies dengan memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, khususnya anjing dan kucing yang masuk dari daerah tertular. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan salurkan dana kampung tahun 2026 kepada 120 kampung. Bersama saya, Noni Densi, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus berupaya mempertahankan status sebagai daerah bebas rabies dengan memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, khususnya anjing dan kucing yang masuk dari daerah tertular. Laporan Randy Mahardika.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus berupaya mempertahankan status sebagai daerah bebas rabies dengan memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, khususnya anjing dan kucing yang masuk di daerah tertular. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya, Dr. Firdiana Kristaningsih, menegaskan bahwa hingga saat ini Papua Barat Daya masih berstatus bebas rabies sehingga seluruh proses pemasukan hewan dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Menurut Firdiana, setiap pengiriman hewan maupun produk hewan wajib memenuhi persyaratan kesehatan melalui penerbitan sertifikat veteriner yang kini dilakukan secara daring menggunakan sistem nasional yang disediakan Kementerian Pertanian. Yang menjelaskan mekanisme tersebut mengacu pada peraturan Menteri Pertanian nomor 17 tahun 2023. Melalui sistem tersebut, masyarakat maupun pelaku usaha harus mengajukan permohonan secara daring sebelum hewan atau produk hewan dapat dilalulintaskan. Sertifikat veteriner hanya dapat diterbitkan oleh dokter hewan yang memiliki kewenangan sebagai otoritas veteriner di tingkat provinsi maupun kabupaten kota setelah seluruh persyaratan administrasi dan kesehatan yang akan memenuhi ketentuan. Selain membatasi pemasukan hewan dari daerah tertular rabies, pemerintah juga menerapkan pengawasan berdasarkan status penyakit di daerah asal dan daerah tujuan. Setiap lalu lintas hewan harus disertai dokumen kesehatan resmi yang diterbitkan melalui sistem nasional. Untuk komoditas tersebut yang berasal dari daerah dengan status penyakit berbeda, pemerintah tetap membuka peluang pemasukan melalui mekanisme analisis risiko yang melibatkan otoritas veteriner dari daerah asal, daerah tujuan serta pemerintah pusat guna memastikan komoditas tersebut aman dan tidak membawa penyakit hewan. Firdiana mengakui kesediaan dokter hewan di Papua Barat Daya masih terbatas, namun kondisi tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan karena koordinasi antar otoritas veteriner di seluruh kabupaten kota harus diperkuat agar proses sertifikasi dan pengawasan tetap berjalan optimal. Ia berharap masyarakat dan pelaku usaha mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam pengiriman hewan maupun produk hewan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menjaga kesehatan hewan, melindungi masyarakat serta mempertahankan Papua Barat Daya sebagai daerah yang bebas rabies. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Opsnal Elang Polsek Sorong Barat berhasil amankan pelaku curanmor beserta barang bukti 5 unit sepeda motor.
3: Tim Opsnal Elang Polsek Sorong Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dengan mengamankan pelaku DN alias Epis 25 tahun di kawasan Lampu Merah Kuda Laut, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan polisi tanggal 30 Juni 2026. SA selaku korban melaporkan

0: sepeda motor Honda Beat-nya hilang setelah diparkir di depan pagar Bank Mandiri saat mengambil uang di mesin ATM di sekitaran Lampu Merah Tanjung Batu. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Sorong Barat AKP Max Pigai memerintahkan timnya untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Tepatnya pada hari Rabu 8 Juli 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, tim menerima informasi bahwa pelaku sedang mengendarai sepeda motor hasil curian dari arah Remu menuju Rufei. Dari informasi tersebut, maka tim opsional segera menindaklanjuti dengan melakukan penghadangan di kawasan Lampu Merah Kuda Laut. Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan, pelaku mengakui telah melakukan 5 kali aksi curanmor di berbagai lokasi di wilayah Kota Sorong. Kendaraan hasil curian tersebut kemudian dijual dengan harga bervariasi mulai dari harga 1,2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah per unitnya. Berdasarkan pengakuan pelaku juga, tim opsional Elang berhasil mengamankan 5 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Sementara 1 unit Honda Beat warna merah hitam masih dalam proses pencarian. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, 2 orang lainnya inisial AM dan YO masih dalam pengejaran pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai DPO karena diduga terlibat dalam aksi curanmor tersebut. Untuk itu, masyarakat dihimbau agar selalu meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan kunci pengamanan tambahan dan memarkir kendaraan di lokasi yang aman guna meminimalkan resiko terjadinya pencurian. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Formatur Musyawarah Daerah Pertama MUI Papua Barat Daya menetapkan Abu Bakar Loji sebagai Ketua Umum MUI Papua Barat Daya periode 2026-2031. Laporan Zulkarnain Wijaya.
2: Tim Formatur Musyawarah Daerah Pertama MUI Papua Barat Daya menetapkan Abu Bakar Loji sebagai Ketua Umum MUI Papua Barat Daya periode 2026-2031. Selain menetapkan Ketua Umum, Tim Formatur juga memilih Bahrudin Bajo Saimima sebagai Wakil Ketua 1, Ismail Agia sebagai Wakil Ketua 2, Muhammad Sanusi sebagai Sekretaris Umum, Nur Santi sebagai Bendara Umum, serta Ahmad Nasrau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Ketua Tim Formatur MUI Papua Barat Daya, Ahmad Nasrau, mengatakan penetapan tersebut merupakan tindak lanjut musda pertama MUI Papua Barat Daya yang berlangsung pada 19 hingga 20 Juni 2026. Menurut Ahmad, rapat lanjutan diikuti seluruh 15 anggota tim formatur, terdiri dari 14 orang hadir dan 1 orang mengikuti secara daring. Rapat juga dihadiri secara virtual oleh unsur DPP MUI untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai pedoman organisasi. Ahmad Nasrau berharap seluruh dinamika yang terjadi selama proses musda menjadi pembelajaran dan tidak lagi menjadi perdebatan di tengah umat. Ahmad menambahkan, ketua umum terpilih bersama Dewan Pertimbangan selanjutnya akan menyusun kepengurusan harian dalam waktu 30 hari sebelum menerima surat keputusan dari DPP MUI Pusat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan salurkan dana kampung tahun 2026 kepada 120 kampung. Laporan Rido Nukuhali.
3: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menyalurkan dana desa tahun 2026 untuk 120 kampung. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak bersama Wakil Bupati Yohan Bodori, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, unsur Forkopimda, serta pihak bank penyalur. Penyerahan dana kampung dilakukan secara simbolis dan diterima 6 kepala kampung perwakilan, yakni Kampung Waigo, Tegirolo, Tarof, Sawiat, Odeare, dan Bumi Ajo. Saat melakukan penyerahan, Bupati Petronella mengingatkan kepala kampung untuk tidak menyalahgunakan anggaran yang telah diterima. Menurut Bupati, beban APBD daerah akan berkurang apabila dana kampung dikelola dengan baik. Bupati juga menegaskan aparat kampung khususnya di wilayah Imeko tidak menghabiskan dana kampung di ibu kota Kabupaten Teminabuan. Seluruh kepala kampung diminta menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu agar tidak menghambat pencairan dana berikutnya.
4: Total APBD Kampung Tegirolo 553.673.000. Proses untuk kesehatan tapi juga peningkatan kampung. Ibu sebagai kepala kampung gunakan anggaran ini dengan baik. Mulai tahun 2026 Barat akan melakukan monitoring langsung ke setiap kampung-kampung supaya dikelola dana kampung ini dengan baik untuk menyejahterakan masyarakat di kampung masing-masing.
3: Sementara itu, Kepala Kampung Odeare Distrik Kinanuatan, Immanuel Bandi, mengatakan dana desa telah disepakati melalui musyawarah kampung dengan prioritas pada bantuan langsung tunai, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dana kampung juga akan dialokasikan untuk pengembangan ekonomi produktif dan sektor tanaman pangan. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Finalisasi dokumen RPPLH jadi kompas pembangunan berkelanjutan 30 tahun ke depan. Laporan Randy Mahardika.
5: Dinas Lingkungan Hidup menggelar rapat finalisasi penyusun dokumen rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Finalisasi penyusun dokumen rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diikuti organisasi perangkat daerah terkait serta sejumlah pemangku kepentingan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambo mengatakan penyusunan dokumen tersebut saat ini masih telah memasuki tahap akhir. Namun proses finalisasi masih menyesuaikan dengan perubahan regulasi yang mengharuskan adanya penambahan sejumlah indikator dalam dokumen. Julian menjelaskan RPPLH merupakan dokumen strategis yang memiliki masa berlaku selama 30 tahun dan menjadi payung bagi seluruh dokumen perencanaan pembangunan di Papua Barat Daya, termasuk rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang mengatakan melalui RPPLH, pemerintah dapat memproyeksikan kondisi lingkungan hidup di masa depan, termasuk memperkirakan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kualitas udara, kualitas air, pengelolaan sampah, hingga dampak pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan terhadap ekosistem. Julian menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak ingin mewariskan kerusakan lingkungan kepada generasi mendatang. Yang mendapatkan dokumen RPPLH nantinya akan berintegrasi dengan penyusun RT/RW Papua Barat Daya yang saat ini memasuki tahap penyelarasan serta tata ruang darat dan tata ruang laut. Setelah proses tersebut selesai, RT/RW akan dikaji melalui kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan seluruh rencana pemanfaatan ruang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
6: Sekarang memasuki tahap integrasi antara ruang laut dan ruang darat. Setelah ruang laut dan ruang darat, RT/RW ini dikembalikan ke dinas lingkungan hidup untuk kita membeda melihat tata ruang laut dan ruang darat itu dikaji dengan kajian lingkungan hidup strategis. Nah ini untuk RPPLH sampai 30 tahun ke depan ini ada, kita harus punya opsi. Tadi ada 4 opsi yang diberikan. Yang pertama adalah kita harus optimis bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Artinya 30 tahun ke depan harus lebih baik. Walaupun ada pertumbuhan penduduk yang meningkat, tapi ekologi atau lingkungan juga harus meningkat.
5: Kolaborasi ini menjadi strategi penting dalam mewujudkan berbagai program lingkungan hidup melalui sinergi antar pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahardika melaporkan RRI Tusmudar untuk Indonesia.
1: Mendengar, 7 penyidik pegawai negeri sipil di Provinsi Papua Barat Daya resmi diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dan Papua Barat Daya. Laporan kembali Zulkarnain Wijaya.
7: Sebanyak 7 penyidik pegawai negeri sipil di Provinsi Papua Barat Daya resmi diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dan Papua Barat Daya, Sahata Marlen Situngkir. Adapun 7 PPNS yang dilantik masing-masing yakni Udin, Charlie Sosir, Yunisani, Muhammad Bomburo, Fran Salmontesia, Markus Taudufu, dan John Agagaire. Sementara itu, Kepala Kantor Satpol PP Papua Barat Daya, Vicky Baai, melalui PLT Sekretaris Fran Salmontesia, yang juga merupakan salah satu PPNS yang dilantik, mengatakan kehadiran PPNS diharapkan mampu memperkuat penegakan perda secara profesional. Frans menjelaskan, penegakan perda akan difokuskan pada upaya menciptakan sistem perkotaan yang tertata, bersih, rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Menurut Frans, berbagai persoalan seperti pembuangan sampah sembarangan, penggunaan trotoar untuk berjualan, bangunan yang berdiri di atas ruang milik jalan, hingga peredaran minuman beralkohol ilegal menjadi perhatian dalam penegakan perda. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Mendengar kasus yang marak terjadi sekarang ini dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia ya, terkait juga yang dimana banyak ya komentar dari para netizen yang menyatakan aduh kekuatan ini ya antara TNI dan juga Polri ya. Salah satunya pasca digelar ataupun juga penggebrakan di rumah, bahkan juga di salah satu kafe milik Jampitsus ya, dan juga yang ditemukan sejumlah uang, bahkan juga cek dan lain sebagainya ya. Dan mendengar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung membantah isu pengunduran dirinya dari jabatan. Jampitsus Febri Adriansah yang saat ini sedang mengalami sorotan terkait dengan ditemukannya ya, banyak sekali ditemukan uang ya, uang pecahan dolar ya luar negeri, yakni dolar Amerika Serikat dan juga Singapura gitu. Ia mengatakan bahwa ia masih menerima perintah menyelesaikan pemberkasan perkara yang memiliki keterbatasan masa penahanan. Perintah tersebut kami laksanakan sesuai prioritas penanganan perkara. Ketika dia melaksanakan konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Jumat 10 Juli 2026. Febi mengatakan bahwa arahan tersebut langsung diteruskan kepada seluruh penyidik di Gedung Bundar. Penyidik diminta memprioritaskan perkara yang menjadi perhatian masyarakat agar segera disidangkan. Perintah itu kami jabarkan kepada penyidik untuk memprioritaskan perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Dan kami berharap seluruh perkara segera dapat dilimpahkan persidangannya. Dan dia mengatakan tetap berfokus menangani perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan masyarakat. Ia juga menyebutkan penanganan perkara difokuskan pada pemberantasan korupsi yang berdampak terhadap kepentingan publik. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan dalam kesempatan itu ia juga menanggapi penggeledahan rumahnya di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor yang dilakukan penyidik Kortas Tipidkor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dan dia mengatakan bahwa rumah di Sentul memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah dimiliki sejak lama. Proses kepemilikannya dapat ditelusuri sejak awal. Ia juga menanggapi temuan uang dan emas batangan saat penggeledahan berlangsung. Menurutnya seluruh barang tersebut memiliki pemilik ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai uang yang ditemukan, semuanya memiliki pemilik dan ada kegiatan yang dapat dijelaskan. Penjelasannya akan disampaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dan ia menegaskan penjelasan rinci tidak disampaikan melalui konferensi pers. Seluruh keterangan akan diberikan sesuai prosedur hukum nanti pada waktunya.

Pendengar, baru saja sekitar 2 menit yang lalu ya, ini konvoy para pendukung Prancis baru saja lewat di seputaran Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2 ya. Ini kalau kita lihat ya, ini Prancis ini konsisten ya, sampai mereka ada di perempat final ini ya, itu memang benar-benar ya. Sampai mereka ada di babak 8-6 besar, masuk ke babak 8 besar gitu ya. Itu tetap konsisten begitu ya, dan tak terkalahkan sampai dengan sekarang ini ya. Prancis berhasil menumbangkan Maroko dengan skor 2-0 ya. Oke, dan jangan lewatkan juga nanti di subuh hari nanti Anda bisa menyaksikan pertandingan yang akan digelar ya. Salah satunya adalah di babak ya per 8 besar ini ya, di mana akan ada ya atau babak perempat final ini untuk nanti di jam 4 waktu Indonesia Timur, jam 4 dini hari akan berhadapan Spanyol melawan Belgia. Spanyol melawan Belgia di jam 4 dini hari nanti.

0: kita. Kepada pembina apel, hormat, gerak.
1: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerja yang betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.
3: Hey, selamat malam buat Anda yang malam hari ini lagi sementara mobile di jalan ya, hati-hati. Semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat ya. Dan juga bisa memberikan satu kepuasan tersendiri atas aktivitas yang sudah selesai dilakukan di sepanjang hari ini. Semoga kesuksesan menjadi bagian Anda ya. Oke, dan apa dengar, ini kami informasikan juga bahwa di kesempatan malam ini ada informasi duka ya. Salah satunya wafatnya anggota Komisi 6 ya, Komisi 6 DPR RI Rahmat Gobel ya, di mana sampai penyampaian duka tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang menyampaikan duka atas wafatnya anggota Komisi 4 DPR RI Rahmat Gobel karena menurutnya Indonesia kehilangan salah satu pengusaha nasional sekaligus pilar industri elektronik gitu ya. Dan beliau mengatakan bahwa Wakil Ketua DPR, beliau sebagai Wakil Ketua DPR periode sebelumnya juga salah satu entrepreneur nasional, almarhum Bapak Rahmat Gobel ini telah meninggalkan kita dan tentunya Indonesia merasa kehilangan. Ia juga mengaku bahwa kehilangan sosok Rahmat Gobel yang dikenalnya sebagai sahabat dan berharap almarhum mendapatkan tempat yang terindah di sisi Tuhan serta keluarga besar Gobel dapat melanjutkan kiprahnya. Dan juga sebagai salah seorang yang dekat dengan beliau juga sangat kaget dengan berita yang didapat begitu ya. Dan anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Gobel ini meninggal dunia pada hari Jumat 10 Juli 2026 dalam usia 63 tahun. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang memiliki kiprah besar di dunia usaha dan politik Indonesia. Ia lahir di Gorontalo pada 3 September 1962 dari keluarga pendiri Gobel Group, perusahaan yang bermitra dengan Panasonic di Indonesia. Dan almarhum juga sempat menempuh pendidikan di Chuo University Jepang. Kemudian ia bergabung dengan bisnis keluarga dan meniti karir di berbagai perusahaan di dalam Gobel Group.

Esensi buku Larasati. Menyelami sebuah karya sastra besar dari maestro pena Indonesia, Pramudia Anantatur, sebuah kisah tentang perempuan, propaganda, dan perjuangan. Inilah esensi dari novel Larasati. Larasati adalah seorang perempuan berpendidikan, mantan aktris sandiwara yang dijebloskan ke penjara oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap sebagai ancaman, seorang penghasut, dan penggerak. Tetapi Larasati bukan sekedar tawanan, ia adalah simbol kebangkitan perempuan dalam revolusi. Dalam perjalanan politiknya, ia diutus membawa surat-surat rahasia ke daerah pendudukan. Di tengah kecurigaan, pengkhianatan, dan propaganda, Larasati tampil sebagai figur yang cerdas, berani, dan setia pada tanah airnya. Dengan latar belakang Indonesia pasca kemerdekaan yang masih berkecambuk, Pramudia menyusun kisah ini bukan hanya sebagai drama pribadi Larasati, tetapi juga sebagai kritik terhadap sistem dan elit politik yang kerap melupakan rakyat. Larasati mengajak kita bertanya, di mana tempat perempuan dalam revolusi, dan apa yang tersisa dari idealisme jika politik hanya dipenuhi intrik melalui Larasati. Pramudia tidak hanya menghadirkan cerita tentang perjuangan, tapi juga menyuarakan kemarahan terhadap penindasan, terhadap pengkhianatan cita-cita kemerdekaan, dan terhadap peran perempuan yang sering dikerdilkan. Larasati bukan hanya sebuah nama, ia adalah suara, suara yang menolak dibungkam. Larasati bukan hanya sebuah nama, ia adalah

mengikuti drama radio ya. Tepatnya di hari ini drama radio yang akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 20:03 ya, sesaat lagi di hari ini untuk edisi hari Jumat 10 Juli 2026 ya, dengan judul Jembatan Harapan, produksi RRI Attambua.

0: Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.
1: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
2: Pak Guru, tunggu saya.
3: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
2: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
3: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya.

0: Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti, kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Jangan nyebrang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi dana desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan ya, hingga saat ini dapat menuntaskan aktivitasnya. Buat Anda yang lagi menghabiskan waktu untuk jalan-jalan bersama dengan keluarga ya, di minggu-minggu terakhir nih ya, di hari-hari terakhir libur sekolah, karena ini banyak juga ada di sekolah yang masih mengikuti MPLS sampai dengan hari Sabtu besok. Kemudian nanti di hari Senin sudah masuk sekolah seperti biasa. Waktu yang ditunggu-tunggu untuk kembali bersekolah di tahun ajaran baru ya. Oke, di malam hari ini juga saya juga mau kita bisa share ataupun juga berbagi informasi. Adakah di antara Anda juga yang punya informasi penting ataupun juga ada kejadian-kejadian yang patut untuk disampaikan juga ya, update di malam hari ini, boleh silahkan langsung disampaikan ke kami di 08123868803. Informasi baru saya untuk Anda di malam hari ini bahwa harga bahan bakar minyak BBM di SPBU Pertamina mengalami penurunan ya pendengar. Dan walaupun ini penurunan ini tidak semua untuk jenis BBM ya yang turun harga. Hanya ada beberapa produk BBM Pertamina yang lebih murah di bulan Juli ini. Karena Pertamina sudah menyesuaikan harga BBM di awal Juli 2026. Berkat penyesuaian tersebut, 3 jenis BBM non-subsidi yang dijual Pertamina turun harga. Yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan juga Dex Lite gitu ya. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan bahwa penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat. Sesuai yang kita ketahui, penyesuaian harga BBM non-subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi yang ada gitu. Kalau di Jawa, Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300. Kemudian Pertamina Dex dari Rp24.800 jadi Rp21.150. Terus untuk Dex Lite yang sebelumnya dijual Rp23.000 per liter, kini turun Rp3.300 per liter jadi Rp19.700 per liter. Jadi harga masih kompetitif begitu ya. Sementara itu BBM non-subsidi seperti Pertamax dan juga Pertamax Green harganya belum berubah sejak 10 Juni 2026 ya. Pertalite dan juga Solar juga belum berubah, jadi masih sama ya. Pertalite itu dibanderol dengan harga Rp10.000, Pertamax Rp16.650 itu di BBM Pertamina Indonesia gitu ya. Kemudian mulai dari Aceh gitu sampai ke wilayah Papua. Nah, untuk kita yang ada di Papua ya, ini di Papua Barat Daya, Pertalite Rp10.000, Pertamax Rp16.650, kemudian biosolar itu Rp6.800 ya. Kemudian Dex Lite itu Rp20.150, kemudian Pertamina Dex itu Rp21.650. Jadi tidak mengalami penurunan, harganya juga cenderung sama di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sampai kita yang ada di tanah Papua ini sama ya. Buat yang ada di Papua Barat Daya juga harganya dibantul dengan harga yang sama dari Pertalite, Pertamax, Biosolar, Dexlite dan juga Pertamina Dex. Untuk kita juga, khusus untuk kita juga yang ada di Papua Barat Daya.

0: Iya, dan nah selain kita bersyukur ya karena harga BBM ya bersubsidi yang ada di Indonesia itu tidak naik, hanya bahkan turun, dan juga BBM non subsidi itu ternyata juga mengalami penurunan ya di khususnya di bulan Juli ini begitu ya. Oke. Informasi lainnya juga yang mau saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini ya. Ya, ini informasi khususnya bagi Anda yang mungkin punya kondisi kesehatan yang agak kurang bagus gitu, dalam arti bahwa kecapean dan lain sebagainya itu patut untuk diwaspadai ya, sehingga jangan sampai terlalu kecapean yang bisa membuat Anda menjadi apa namanya sakit nantinya ya. Luangkan waktu untuk beristirahat walaupun hanya setengah jam ya, paling tidak beristirahat, tidur gitu ya, untuk memulihkan kondisi tubuh ya. Nah, salah satunya juga ya, kalau kita terlalu over dalam bekerja itu bisa membuat nyeri dada saat beraktivitas ya. Itu karena terlalu dipaksa kerja, tidak ada waktu untuk istirahat, itu bisa mendatangkan penyakit ya, terutama gejala penyakit jantung, khususnya bagi Anda yang masih berusia muda nih, terutama buat anak-anak muda yang masih berkuliah, yang sudah bekerja ya tapi masih berusia muda, ini tidak sedikit ternyata penyakit jantung itu. Biasanya tong tahu tuh tumpu bapak-bapak, tumpu mama-mama yang sudah usia lanjut, tapi ternyata bisa juga menyerang anak-anak muda di zaman sekarang ini. Banyak ya yang mengira penyakit jantung itu kan hanya untuk kelompok usia lanjut ya, atau para lansia, tapi padahal gaya hidup modern yang dipenuhi dengan stres, kurang tidur, begadang, pola makan yang tidak sehat, dan minimnya aktivitas fisik itu membuat resiko gangguan jantung tuh meningkat pada saat usia produktif. Jadi buat yang anak-anak muda nih ya, sayangnya gejala awal itu biasanya tuh tidak terdeteksi gitu ya. Kadang-kadang tuh nyeri dada, tapi kita anggap ini sepele, mungkin kayaknya capek saja. Terus sudah ini mungkin asam lambung deh naik ini ya. Atau juga ini mungkin gara-gara nyeri otot biasa ya. Padahal pada kondisi tertentu keluhan tersebut dapat menjadi sinyal adanya gangguan pada jantung yang memerlukan penanganan segera. Ini disampaikan dokter spesialis jantung, Dr. Jeffrey D. Adi Pranoto, spesialis jantung ya, dan menjelaskan bahwa nyeri pada dada pada usia muda tetap perlu dievaluasi. Karena penyebabnya itu beragam gitu ya. Nyeri dada yang muncul saat aktivitas terjadi berulang atau disertai gejala sesak ya, dan keringat dingin itu perlu diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya secara tepat dan menentukan langkah penanganan yang jelas gitu ya. Keluhan khasnya itu seperti dada itu ya, dada sebelah kiri kita terasa seperti misalnya dapat tekan begitu ya, tertindih ya, tertindih benda berat. Kemudian juga dari dada sebelah kiri bisa menjalar ke bagian tengah. Kemudian rasa sakit ini juga bisa menjalar hingga ke bahu ya, ke lengan ya, bahkan sampai ke leher bagian belakang, rahang kita juga ya, punggung, bahkan ulu hati. Gejala penyerta lainnya yang perlu diwaspadai itu kadang-kadang suka sesak napas, tiba-tiba keringat dingin, rasa mual yang hebat, pusing, dan bisa berujung pada pingsan hingga detak jantung yang berdebar-debar itu hebat sekali gitu atau cepat ya. Meski mirip, nyeri jantung ada bedanya dengan nyeri otot atau lambung. Nyeri otot biasanya akan berubah ya, kalau misalnya tumpu tubuh ini digerakkan atau area dada ditekan, jadi nyerinya itu akan berbeda gitu. Sementara kalau keluhan lambung lebih sering dipicu oleh makanan atau munculnya sensasi panas di dada gitu. Nah, oleh sebab itu pemeriksaan medis itu sangat mutlak sekali untuk didiagnosis pasti gitu ya. Jadi tidak menebak-nebak, tidak menerka-nerka, karena menurut dokter bahwa risiko penyakit jantung pada usia muda tidak hanya berpengaruh oleh faktor usia, tetapi juga berbagai faktor yang sering kali terjadi tanpa disadari, kebiasaan begadang, merokok, tekanan darah tinggi, kemudian apalagi kalau sudah ada kolesterol tinggi, diabetes, kurang aktivitas fisik, hingga riwayat keluarga dengan penyakit jantung, ini perlu menjadi perhatian, mengingat beberapa kondisi juga bisa berkembang tanpa memunculkan gejala khas begitu ya. Layanan ini mengedepankan prinsip yang pasti harus betul-betul kalau ada gejala-gejala segera memeriksakan diri ke dokter gitu ya, tanpa harus menunggu.
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos, Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Laurent. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Laurent tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelanta di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan

0: Ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
3: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Din Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
4: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
5: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
6: Bagaimana terdakwa? Silakan.
7: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
6: Terima?
7: Ya, saya terima. Ya.
6: Terdakwa Dedi?
8: Ya, sama.
6: Terdakwa Andri?
9: Ya, Majelis, saya menerima.
5: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
8: Mendukung program KDKMP secara masif.
10: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
8: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
10: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
11: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
12: okay.
11: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
10: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
13: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
14: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
15: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
14: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang, Klaten, Sukiman membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
13: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepengen banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
14: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
12: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
14: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RR Surakarta, Dam Santo melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ed Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar al-Dihr di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Kriterianya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah itu bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau dipertandingkan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Malam kakak-kakak dari dong semua. Malam hari ini lagu-lagu dari Tom Putana, musisi-musisi tanah Papua hadir untuk Anda semua ya. Hingga jelang di pukul 22.00 waktu Indonesia Timur.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Tarian Nyembo atau Tarian Kasuari berasal dari Inanwatan, salah satu distrik di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Tarian Nyembo saat ini sangat digemari oleh seluruh masyarakat Papua karena memiliki ciri khas tersendiri. Dilakukan secara beramai-ramai dengan gerakan serta hentakan kaki dan goyangan badan yang lincah sambil bernyanyi bersama. Tarian ini sering dimainkan pada saat penerimaan tamu ataupun acara-acara besar lainnya sebagai bentuk penghormatan kepada pembesar atau para pemimpin. Tarian ini juga sebagai simbol kekeluargaan tanpa memandang status sosial seseorang. Dan ketika ikut menari, kita pun akan bersemangat dan tenggelam dalam gerakan tarian yang energik.

Oke, pendengar, sampai di sini dulu kami menghadirkan lagu-lagu Papua untuk Anda. Dan saya ingatkan, jangan lupa bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Sorong malam ini.
1: Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
2: Selamat malam pendengar. Malam hari ini jumpa seperti biasa di setiap jam 10 malam sampai jam 11 malam ada Ruang Rindu yang hadir. Untuk edisi malam hari ini mancanegara, lagu-lagu mancanegara tahun 70 dan tahun 80-an ya. Lagu-lagu yang bisa Anda request ada Me and You and Doc ya. Dari Lobo. Kemudian John Paul Young, Love is in the Air, ada Kenny Rogers, Lucille, ada Maureen Kelly, Yes You Do, Olivia Newton-John dengan Hopelessly Devoted to You, ada Bob Seger and the Silver Bullet Band, Against the Wind, kemudian Against the Wind, kemudian Shaking Stephen dengan Because I Love You Man, Because I Love You, kemudian Commodores dengan Night Shift, ada My Oh My ya dari Slade, kemudian If Loving You Is Wrong dari Luther Vandross ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam. Pak Deki, apa kabar?
3: Sehat-sehat, baik-baik.
2: Puji Tuhan, sehat ya. Saya berapa, hampir seminggu lebih nih tidak dengar suaranya Pak Deki.
3: Waktu yang kemarin itu kita tidak sempat.
2: Iya. Oke, sudah. Ya, tapi yang penting Pak Deki sekeluarga sehat-sehat ya.
3: Sehat.
2: Puji Tuhan. Iya. Salam ya buat Mama Moy.
3: Iya, Mama Moy lagi baring-baring dengar-dengar.
2: Oh iya, baik. Silahkan Pak Dek.
3: Saya Luther Vandross.
2: Luther Vandross, siap.
3: Ya. Saya kirim untuk Maudis, Pak Jerry, Pak Jeffrey Arisa, Pak Widi di Tokyo, dan semua pendengar.
2: Iya.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam. Terima kasih Pak Deki sekeluarga ya. Pak Widi, apa kabar yang ada di Tokyo?
4: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Iya.
4: Manonia.
2: Iya, betul sekali.
4: Lama sekali ya.
2: Lama baru dengar lagi. Amin, sehat Pak Widi. Pak Widi juga sehat ya, Pak ya?
4: Ya, Astungkare sehat juga.
2: Astungkare, iya. Silakan Pak Wid.
4: Ya, tadi dengar tuh Kenny Rogers tuh, apa judul lagunya?
2: Yes, Kenny Rogers ada judulnya Lucille.
4: Ya, itu aja ya.
2: Oke, siap.
4: Ya, lanjut aja salam-salamnya ya.
2: Siap.
4: Salam yang pertama tuh buat yang barusan ada Pak Jerry ya.
2: Pak Deki.

0: Ricky ya, pada Jumaat
1: Iya.
0: malam, Gwidananda Bupati dari Palu, Mbak Ayu Masoi di Maluku Tengah Pulau Seram, Yandang Bung Benijo di Manado, Bu Wijati di Wonosobo, Pak Predi, Bu Ana, Bu Ida, Putra Tengah, Bu Hartini, Bang Luhut, Yola di Makassar, kemudian ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Puliawali Mandar, kemudian ada Pak Rahmadan di Sorong, Bunda Ima, Pak Joko, Cigurya, Jakarta, Bu Puja, Pak Effendi, Pak Ridabu, Sri, ya untuk kesemuanya dia, salah jadi rangkul aja satu.
1: Iya.
0: Sampai jadi ya.
1: Iya.
0: Pak Banoni, selamat bertugas sampai sudah sampai jumpa lagi di lain waktu.
1: Oke, baik.
0: Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Terima kasih Pak Widi yang ada di Tokyo, sehat-sehat selalu ya. Oke, saya hadirkan dua lagu berturut-turut ya. Ini yang di request sama Pak Deki dan juga Pak Widi. Tadi ada Luther Van Roos, If Loving You Is Wrong, kemudian Kenny Rogers, Lucille.

0: Okay, silahkan. Buat Anda yang mau request lagu malam hari ini, diberikan kesempatan ya untuk Anda pastinya ya. Malam hari ini lagu-lagu apa saja yang pengen Anda request, boleh langsung ada disampaikan di Ruang Rindu. Bu Hartini, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Mbak Noni.
0: Selamat malam Ibuku.
1: Malam ini ada Lobo, jadi saya pilih Lobo Mbak Noni.
0: Betul, siap. Oke.
1: Lagu saya kirim buat Pak Rete, Bu Rete, Bu Bidan Louis, Mama Do, Mama Ida, Mama Monica, Puja, Pak Rita. Pokoknya pendengar saya dari Pura Satu Sorong semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Noni selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu juga.
0: Amin, Ibuku.
1: Makasih Mbak Noni, selamat malam. Sampai jumpa nanti subuh-subuh.
0: Iya, bola. Baik, terima kasih Bu Hartini. Salam buat semua di rumah. Selamat malam.
1: Iya. Selamat malam.
0: Selamat beristirahat buat Bu Hartini sekeluarga. Dan selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Anda sudah terhubung di 0951-324-222. Oke, ya, nanti boleh terhubung kembali lagi. Ibu Ana, apa kabar?
2: Apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Kakak Noni.
0: Iya, Ibuku. Baik, gimana Bu Ana? Sehat juga ya?
2: Sedang-sedang aja.
0: Sedang-sedang saja. Iya, Bu Ana, mau request lagu apa nih?
2: Lagu apa ya?
0: Masih ada John Paul Young dengan Love Is In The Air, Maureen Kelly, Yes You Do, Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted To You, ada Bob Seger dan The Silver, ada Against The Wind, ada Shaking Stephen dengan Because I Love You, Commodores dengan Night Shift, dan Slade My Oh My.
2: Oh, yang ini aja yang nomor 2 tadi Kak.
0: Maureen Kelly, Yes You Do.
2: Iya. Salam aja buat semuanya. Salam kompak selalu. Semoga terhibur. Buat Kak Doni, selamat bertugas.
0: Bu Ana, sehat-sehat ya. Semangat ya.
2: Iya, Kak. Capek.
0: Iya, itu lagi. Istirahat yang cukup. Iya. Salam buat semua di rumah, buat anak-anak, menantu, cucu.
2: Baru sama siapa? Sama adiknya ada.
0: Iya, sama Z, ada dia di sini.
2: Kenapa diikut-ikut mami lagi?
0: Iya, tiap hari nemenin.
2: Iya, nemenin mami ya.
0: Betul. Oke, sekali.
2: Jangan sampai kedinginan. Baru tidak ke tempat Oma di Kilo 7.
0: Sudah kemarin dia di sana.
2: Oh, Oma sehat kan?
0: Puji Tuhan sehat Bu Ana. Iya. Salam katanya kalau Bu Ana telepon katanya salam ya buat Bu Ana katanya gitu.
2: Iya, sekarang ya jarang-jarang ketemu. Kalau dulu tuh
0: iya,
2: tiap seminggu ketemu.
0: Oke, iya. Iya, Ibuku.
2: Ya, terima kasih, teman malam.
0: Selamat malam. Bye-bye. Bu Ana sehat-sehat ya. Kecapean berarti jangan lupa untuk istirahat, makan makanan bergizi, kemudian istirahat yang cukup, harus banyak tidur ya. Spesial untuk Ibu Hartini dan juga Ibu Ana.

0: Sayang, Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli.
1: Adik kakak Noni sayang juga. Aduh, nak gabung-gabung berapa hari sibuk kan Noni.
0: Itu sudah ya. Tapi sehat ya Bunda ya.
1: Sehat, puji Tuhan sehat.
0: Amin.
1: Kalau kan Noni gimana?
0: Sehat, puji Tuhan ibuku.
1: Amin juga ya.
0: Iya.
1: Terus apa aja, lagu apa ini Kak Kenomi?
0: Ini masih ada John Paul Young dengan Love is in the Air, Olivia Newton-John dengan Hopelessly Devoted to You, Against the Wind dengan Bob Seger, ada The Silver Bullet Band, ada Shakin' Stephen dengan Because I Love You, Commodores dengan Night Shift, ada Slade dengan My Oh My.
1: Shakin' I Love You apa itu?
0: Ya? Yeah? Oh, Because I Love You.
1: Yang ter... Ya itu aja.
0: Oke siap. Siap bundaku.
1: Salam ya Kak Noni.
0: Siap, silakan bunda.
1: Yang pertama, halo Pak Willy bersama keluarga, Pak Effendi, ada Pak Deki juga, ada Pak Rete, Ibu Rete ya, Kakak Puja, Ibu Ana, Mama Do, Bunda Louis, Ibu Hartini, Ibu Pendeta, Pak Daib, Bunda Ima. Ada Bang Lai Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Windy, Ibu Ani Kota Mobagu. Ada siapa Bang Bintang, Pak Nasrun, dan semua-semua sudah Kak Noni yang di monitor
0: siap.
1: Ya.
0: Siap.
1: Kak Noni sukses selalu ya sampai siaran.
0: Amin,
1: doa
0: Bunda.
1: Doa terbaik buat Kak Noni dan keluarga yang
0: Amin.
1: Ada di rumah. Makasih Kak Noni, selamat malam. Pulangnya sebentar, hati-hati ya.
0: Iya, bundaku. Amin. Terima
1: Oke,
0: kasih.
1: Selamat malam.
0: Dadah bye-bye. Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Salam sayang untuk keluarga juga. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Wah. Sayang sekali nih suaranya gak kedengeran ya. Oke boleh di 0812-3868-8703 ya. Masih ada lagu-lagu yang mau Anda request. Boleh silahkan di malam hari ini. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Dan halo selamat malam Pak Jumadi.
2: Selamat malam.
0: Iya. Selamat malam Pak, silakan.
2: Sisa lagunya apa ini?
0: Ini masih ada John Paul Young, Love is in the Air, Olivia Newton-John dengan Hopelessly Devoted to You, ada Bob Seger dengan Against the Wind, ada Commodores Night Shift, Slade dengan My Oh My.
2: Oh, itu yang kedua saja, yang kedua
0: Olivia Newton-John dengan Hopelessly ya. Oke siap Pak.
2: Oke, salam dulu ya.
0: Iya, silahkan.
2: Ibu Atini, Ibu Anna, Pak Jerry, Kamelia, Pak Pendi, Pak Nasrun, dan Ibu Natalia, Ibu Nunung, Murni, itu saja dulu yang sebelum menutup juga.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Jumadi. Salam buat keluarga ya Pak ya.
2: Iya.
0: Iya. Oke, ini selamat malam dulu. Saya juga pengen nyapa Pak Willy. Apa kabar? Lama nggak kedengeran suaranya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Kemudian juga ada Daniel sekeluarga, Pak Otis, Pak Jerry ya, buat Ibu Do, Ibu Farida, Ibu Bidan Luis, kemudian Teteh Dinda, ada Pak Andi Yudhistira, Bang Luhut ya, selamat malam. Spesial untuk Bunda Natalia dan juga Pak Jumadi yang sudah request lagu-lagunya dari Shakin' Stephen dan juga Olivia Newton-John.

0: Okay, masih ada John Paul Young, Bob Seger, ada Commodores, kemudian juga ada Slade. Silahkan di malam hari ini, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Ini lagu-lagu spesial mancanegara tahun 70-an ya. Buat Anda yang punya kenangan dengan lagu-lagu di tahun 70-an, silahkan di 0812-3868-8703 ya. Dan juga di 324-222 ya, spesial lagu-lagu mancanegara tahun 70-an dan juga tahun 80-an. Ini banyak sekali lagu-lagu ya mancanegaranya di tahun 80-an, juga ada di tahun 70-an ya. Oke, silahkan masih menunggu Anda di 0812-3868-8703. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Mbak Noni.
0: Selamat malam, Pak Andi. Sehat-sehat ya, Pak? Sehat ya, Pak?
1: Suara saya enggak ini ya?
0: Iya nih. Iya, saya kedengeran loh suaranya Pak Andi. Dengar saya. Pak Andi kayaknya yang tidak dengar suaranya ya. Saya kali ya. Tapi enggak apa-apa, langsung aja Pak Andi, boleh.
1: Nah, ini baru terdengar.
0: Baru terdengar ya. Oke, silakan Pak Andi. Iya, silakan Pak. Gak apa-apa Pak, langsung aja. Ini kayaknya di agak sedikit ada gangguan kali ya di 324-222. Silakan Pak Andi. Sayang sekali ya. Ini agak sedikit trouble nih di 324-222. Pak Andi nanti bisa balik lagi di 0812-38, coba ke WhatsApp aja di 0812-3868-8703. Pak Jerry, selamat malam.
2: Pak Andi.
0: Iya,
2: ya, saya masuk. Aja.
0: Betul. Silakan Pak.
2: Iya.
0: Iya Pak.
2: Sehat.
0: Sehat, sehat Pak. Puji Tuhan sehat. Amin. Bapak juga ya.
2: Oh sehat, sehat, sehat.
0: Iya, di Jogja ya Pak nih terakhir.
2: Iya. Lagi di rumah nih.
0: Oke, siap. Mantap. Silakan Pak Jer.
2: Lagu apa saja yang masih tersisa? Maaf ya baru.
0: Iya, enggak apa-apa. Masih ada masih ada John Paul Young, Love is in the Air, Bob Seger dengan Against the Wind, ada Commodores dengan Night Shift, Slade dengan My Oh My. Sisa itu, Pak. Bapak mau yang mana kira-kira?
2: Pertama apa tadi?
0: Love is in the Air dari John Paul Young.
2: Oh, John Paul Young. Yes. Itu aja.
0: Siap. Oke, silakan Pak.
2: Saja. Semuanya saja tanpa terkecuali yang iya. Sudah masuk atau mendengar di rumah. Semua lagu ini untuk menghibur semua.
0: Iya.
2: Nah, harapan saya semua pada sehat. Bahagia selalu.
0: Amin.
2: Mati. Saya macam sorong ini dia macam mau melentang.
0: Lagi musim angin sekarang ini, Pak.
2: Angin bagaimana orang main tutup kantor-kantor?
0: Iya, di sini anginnya lumayan kencang, Pak.
2: Iya, maksud saya angin kencang ya. Tadi itu kan kami di luar sudah memantau dan melihat jadi tidak aman-aman.
0: Iya. Kantor.
2: Yang kapal kan?
0: Iya, iya Pak.
2: Ya, yang penting kita dengar lagu-lagu saja sudah cukup kok terima.
0: Iya, baik.
2: Baik ya Pak Tani.
0: Iya. Keluarga. Terima kasih Bapakku.
2: Iya, kondisi ya.
0: Iya. Iya, terima kasih Pak Jer ya. Untuk waktunya bersama dan selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Noni.
0: Selamat malam Bang Luhut. Bisa dengar ya monitor suara saya ya?
3: Bisa.
0: Tadi mungkin Pak Andi mungkin karena jaringan itu kali ya.
3: Suaranya.
0: Iya.
3: Ini makanya kalau si B mau ikut kan harus tahu dari awal biar bisa dengar lagu yang mana.
0: Iya. Iya, silakan Bang Luhut.
3: Terputus-putus memang suaranya Mbak Noni.
0: Mm-mm, kayaknya jaringan kali ini. Silakan Bang, mau request lagu apa?
3: Iya, aku mau dengerin lagunya sudah dipilih. Aku dengar lagunya yang terakhir saja tadi.
0: Oh, Slade, My Oh My.
3: Iya.
0: Oke, siap Bang Luhut. Oke.
3: Salamnya yang pertama buat Bang Non, selamat bertugas sampai itu.
0: Terima kasih.
3: Terus ada juga Pak Widi, bidang ini. Ada Siti Buana, Mati Muhammadu, Wida, Warfini, Duta Rida, Bunda Talia, ada Bunda Ina, ada juga Gijasi, Bung Leman, Bang Putra Tengah juga, ada Puja, Nona Pita, terus ada dan Mama Monica ini, dan buat semua-semuanya saja yang mendengarkan dimanapun berada. Oke, buat Mbak Nun selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih Bang Luhut. Iya, Horas Mauliate. Terima kasih. Langsung saja kita dengarkan bersama lagu yang di-request sama Pak Jerry dan juga Bang Luhut. Ada dari John Paul Young, Love is in the Air, dan juga Slade, My Oh My. Semoga terhibur bersama dengan keluarga masing-masing.

0: Oke, masih ada dua lagu dari Bob Seger dan juga Commodores ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Daniel, silahkan. Iya, silahkan Daniel.
1: Halo.
0: Iya, boleh silahkan. Mau request lagu apa nih? Sisa dua lagu masalahnya, Bob Seger dan juga Commodores. Kayaknya Dek juga mengalami hal yang sama ya sama Pak Andi ya. Iya.
1: Halo.
0: Iya, silakan Dek. Ada Bob Seger dan Commodores, mau request lagu apa, yang mana? Halo. Wah, sayang sekali nih ya. Nanti Dex boleh kembali lagi. Ibu Farida yang ada di Palu, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Noni.
0: Iya, silakan Bu Farida.
2: Lagunya masih ada yang tersisa ya?
0: Masih ada dua, ada Bob Seger dan juga Commodores. Mau yang mana?
2: Bob Seger.
0: Bob Seger, oke. Silakan Bu Ida.
2: Salam-salamnya buat Bu Anda, Bu Hartini, Ibu Ida, Oma Cio, ada Puja, ada Bunda El, ada Ayu di Masuri sana, Cigle Jakarta, ada Mama Do, Bu Rete, Pak Rete, Pak Widi di Tokyo. Selamat malam, Bli. Ada Pak Junaidi, Pak Ramadan, ada Pak Nasron, ada Bintang Pratama, ada Pak Willy, Pak Jeffrey, ada semua-semuanya Mbak Noni dari Asam Buset ya.
0: Oke.
2: Okay. Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya Mbak Noni. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Selamat
0: malam.
2: Terima
0: kasih Bu Farida. Selamat malam ya. Satu lagi di belakang Bu Farida. Selamat malam. Ya, terputus ya. Oke, okay, saya masih kasih kesempatan untuk Anda yang mau bergabung malam hari ini. Satu lagi, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam. Halo. Kayaknya mungkin yang di 0951-324-2222 ini mengalami gangguan ya, sehingga Anda mungkin agak kesulitan ya mau bergabung. Oke, dan terima kasih buat yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Pak Deki, Pak Widi, Ibu Hartini, kemudian juga ada Ibu Ana, Bunda Natalia, Pak Jumadi, Pak Andi Yudhistira, Pak Jerry, Bang Luhut, Daniel, dan juga Ibu Farida. Semuanya selamat malam. Dan juga buat Anda yang tidak belum berkesempatan untuk bisa bergabung malam hari ini ya, mudah-mudahan bisa bergabung ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Iya, Daniel kayaknya agak kesulitan kapa ya, tidak bisa mendengarkan suara saya, tapi tidak apa-apa ya. Oke, dan untuk semuanya, selamat malam, semoga terhibur bersama dengan keluarga, dan selamat beristirahat.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya. Apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah buku yang laris manis khususnya bagi anak muda. Buku ini ditulis oleh Henry saat dirinya didiagnosis Major Depressive Disorder atau depresi pada tahun 2017. Saat dirinya menjalani proses penyembuhan, dirinya menemukan sebuah buku yang berjudul How to Be Stoic karya Massimo Piclusi. Dan karena buku itulah dirinya menemukan sebuah terapi tanpa obat untuk menangani depresinya itu. Henry merasa dirinya sangat senang saat membaca buku itu hingga dirinya memutuskan untuk menulis buku Filosofi Teras. Melalui buku ini, Henry berharap bisa memberikan ketenangan bagi siapapun yang membacanya. Ajaran filsafat Stoa pada buku Filosofi Teras ini membuat pembacanya bisa menerapkan hidup yang tenang dan terhindar dari emosi negatif yang sering menghinggapi seperti rasa cemas, cemburu, marah, tersinggung, baper, dan sebagainya. Terdapat 4 poin yang diajarkan dalam buku Filosofi Teras ini, yakni kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan menahan diri. Melalui buku Filosofi Teras ini, pembaca disadarkan bahwa dalam berkehidupan ada kalanya kita merasa tersinggung dan banyak hal yang menyebalkan dalam dunia ini. Terlebih saat ini media sosial menjadi wadah terapik bagi seseorang untuk berkomentar, tak terkecuali berkomentar negatif yang menyakiti orang lain. Namun melalui buku ini, pembaca diingatkan bahwa perasaan negatif yang muncul akibat orang lain itu adalah kesalahan kita sendiri. Karena pada dasarnya manusia bisa mengendalikan pikiran dan menahan diri. Meskipun Filosofi Teras ini adalah buku yang bertema filsafat, namun gaya bahasa yang disampaikan terkesan ringan untuk dibaca. Penulis berhasil membuat gaya bahasa yang santai sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Adapun ilustrasi yang ditampilkan juga menarik dengan sumber data yang valid mulai dari psikolog, data survei, bahkan wawancara. Buku ini juga menggambarkan banyak peristiwa yang sering dialami oleh generasi saat ini yang berkaitan dengan mental health. Buku ini sangat direkomendasikan khususnya untuk generasi milenial dan Gen Z yang sering merasa cemas.

0: Inilah cahaya. Inilah petir.
1: Jika Anda terperangkap dalam keadaan seperti ini, segeralah masuk ke dalam rumah atau bangunan, sebab tidak ada tempat yang aman di luar sana. Atau larilah ke mobil setelah melihat dan mendengar petir. Jangan berada di sawah atau tanah lapang, sebab petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Jika sedang berada di kolam, segeralah keluar karena air merupakan penghantar arus listrik petir yang sangat berbahaya dan mematikan. Jangan berlindung di bawah pohon karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Jika sedang berteduh di luar rumah, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lemparan energi jika ada petir. Disarankan menggunakan alas kaki ketika hujan dan petir.

Ada. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu. Mudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Keramat 2 Sorong mengantarkan acara siaran untuk hari ini. Teman berdua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I go wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman
3: Pro 2.
4: She's here.
3: So sorry about rain.
5: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
3: 6, 7, 8, and 1.
5: Hey. Hi.
3: So I have new choreo.
5: New choreo.
3: Yes.
5: Okay.
3: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
5: Oh, I love that.

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Dekat. Lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yo ada. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak abal-abal sto? Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh.
4: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

0: Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Ya, baik, terima kasih Bung Joko dan juga Bung Rosian Anwar atas laporan pandangan matanya di pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia. Keren sekali. Selamat kepada Spanyol, akhirnya lolos.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saya Premi Suara bersama Anda di pagi hari ini. Dan usai sudah pertandingan Piala Dunia hari ini, Spanyol yang bertemu Belgia dengan hasil 2-1 untuk Spanyol. Oke, pendengar, selanjutnya kami hadirkan berita Sorong Pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah ruang laut dan ruang darat, RTRW ini dikembalikan ke dinas lingkungan hidup untuk kita membeda.
2: Mulai tahun 2026, Sekretariat akan melakukan monitoring langsung ke setiap kampung-kampung supaya dikelola dan kampung ini dengan baik.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi Berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, edisi Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Prameswara.

0: Pendengar, finalisasi dokumen RPPLH menjadi kompas pembangunan berkelanjutan 30 tahun ke depan. Laporan Randy.
1: Dinas Lingkungan Hidup menggelar rapat finalisasi penyusunan dokumen rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Finalisasi penyusunan dokumen rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diikuti organisasi perangkat daerah terkait serta sejumlah pemangku kepentingan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambo mengatakan penyusunan dokumen tersebut saat ini masih telah memasuki tahap akhir. Namun proses finalisasi masih menyesuaikan dengan perubahan regulasi yang mengharuskan adanya penambahan sejumlah indikator dalam dokumen. Julian menjelaskan RPPLH merupakan dokumen strategis yang memiliki masa berlaku selama 30 tahun dan menjadi payung bagi seluruh dokumen perencanaan pembangunan di Papua Barat Daya, termasuk rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang mengatakan melalui RPPLH, pemerintah dapat memproyeksikan kondisi lingkungan hidup di masa depan, termasuk memperkirakan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kualitas udara, kualitas air, pengelolaan sampah, hingga dampak pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan terhadap ekosistem. Julian menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak ingin mewariskan kerusakan lingkungan kepada generasi mendatang. Yang mendapatkan dokumen RPPLH nantinya akan berintegrasi dengan penyusun RT/RW Papua Barat Daya yang saat ini memasuki tahap penyelarasan serta tata ruang darat dan tata ruang laut. Setelah proses tersebut selesai, RT/RW akan dikaji melalui kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan seluruh rencana pemanfaatan ruang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
2: Sekarang memasuki tahap integrasi antara ruang laut dan ruang darat. Setelah ruang laut dan ruang darat, RT/RW ini dikembalikan ke dinas lingkungan hidup untuk kita membeda melihat tata ruang laut dan ruang darat itu dikaji dengan kajian lingkungan hidup strategis. Nah ini untuk RPPLH sampai 30 tahun ke depan ini ada, kita harus punya opsi. Tadi ada 4 opsi yang diberikan. Yang pertama adalah kita harus optimis bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Artinya 30 tahun ke depan harus lebih baik. Walaupun ada pertumbuhan penduduk yang meningkat, tapi ekologi atau lingkungan juga harus meningkat.
1: Kolaborasi ini menjadi strategi penting dalam mewujudkan berbagai program lingkungan hidup melalui sinergi antar pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Sorong, Papua Barat, Daya Nendi Mahdika melaporkan RRI Tusmudar untuk Indonesia.
0: 7 penyidik pegawai negeri sipil di Provinsi Papua Barat Daya resmi diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dan Papua Barat Daya. Laporan Zulkarnain.
3: Sebanyak 7 penyidik pegawai negeri sipil di Provinsi Papua Barat Daya resmi diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dan Papua Barat Daya, Sahata Marlen Situngkir. Adapun 7 PPNS yang dilantik masing-masing yakni Udin, Charlie Sosir, Yunisani, Muhammad Bumburo, Fran Salmontesia, Markus Taudufu, dan John Agagaire. Sementara itu, Kepala Kantor Satpol PP Papua Barat Daya, Vicky Baai melalui PLT Sekretaris Fran Salmontesia, yang juga merupakan salah satu PPNS yang dilantik, mengatakan kehadiran PPNS diharapkan mampu memperkuat penegakan perda secara profesional. Fran menjelaskan, penegakan perda akan difokuskan pada upaya menciptakan sistem perkotaan yang tertata, bersih, rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Menurut Fran, berbagai persoalan seperti pembuangan sampah sembarangan, penggunaan trotoar untuk berjualan, bangunan yang berdiri di atas ruang milik jalan, hingga peredaran minuman beralkohol ilegal menjadi perhatian dalam penegakan perda. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Opsional Lang Polsek Sorong Barat berhasil mengamankan pelaku curanmor besar

0: Telah diparkir di depan pagar Bank Mandiri saat mengambil uang di mesin ATM di sekitaran Lampu Merah Tanjung Batu. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Sorong Barat AKP Max Pigai memerintahkan timnya untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Tepatnya pada hari Rabu 8 Juli 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, tim menerima informasi bahwa pelaku sedang mengendarai sepeda motor hasil curian dari arah Remu menuju Rufei. Dari informasi tersebut, maka tim opsional segera menindaklanjuti dengan melakukan penghadangan di kawasan Lampu Merah Kuda Laut. Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan, pelaku mengakui telah melakukan 5 kali aksi curanmor di berbagai lokasi di wilayah Kota Sorong. Kendaraan hasil curian tersebut kemudian dijual dengan harga bervariasi mulai dari harga 1,2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah per unitnya. Berdasarkan pengakuan pelaku juga, tim opsional Elang berhasil mengamankan 5 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Sementara 1 unit Honda Beat warna merah hitam masih dalam proses pencarian. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, 2 orang lainnya inisial AM dan YO masih dalam pengejaran pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai DPO karena diduga terlibat dalam aksi curanmor tersebut. Untuk itu, masyarakat dihimbau agar selalu meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan kunci pengamanan tambahan dan memarkir kendaraan di lokasi yang aman guna meminimalkan resiko terjadinya pencurian. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Sorong Selatan mengawali penempatan rumah dinas jabatan dengan doa syukur. Laporan Edis dari SP Teminabuan.
2: Bupati Sorong Selatan Papua Barat Daya Petronella Krenak mulai menempati rumah dinas jabatan yang diawali dengan doa syukur bersama. Doa syukur bersama yang berlangsung pada Kamis 9 Juli 2026 dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Martin Brian Tuhumena. Bupati Petronella Krenak dalam sambutannya menyampaikan, kurang lebih 1 tahun 5 bulan sejak menjabat, dirinya belum menempati rumah dinas karena masih dilakukan renovasi. Pihaknya mengatakan rumah dinas adalah rumah milik bersama seluruh masyarakat dan AS. Maka itu rumah dinas pun akan menjadi tempat bersama untuk berdiskusi terkait berbagai hal yang berhubungan dengan program layanan pemerintah bagi masyarakat.
3: Hari ini

0: Ya, saya masuk di rumah jabatan. Kurang lebih 1 tahun 5 bulan saya tidak tinggal di kediaman karena butuh renovasi, tapi juga isi di dalam. Hari ini secara resmi rumah ini milik pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, tapi juga milik masyarakat Kabupaten Sorong Selatan. Ya, jadi rumah ini bukan milik Ibu Petronella Krena. Ini rumah jabatan. Rumah ini adalah rumah doa. Rumah ini adalah tempat untuk kita berbicara, berbincang, berdiskusi bersama-sama untuk pembangunan yang ada di wilayah pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Jadi ini sangat penting. Rumah ini mulai hari Senin pelayanan sudah bisa jalan.
1: Bupati Petronella Krenak dalam kesempatan ini pun menyampaikan terima kasih atas kehadiran unsur Forkopimda, pimpinan BUMN, BUMD, para tokoh, pimpinan OPD dan undangan lain yang hadir dalam doa syukur bersama memasuki rumah dinas jabatan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, tim formatur musyawarah daerah pertama MUI Papua Barat Daya menetapkan Abu Bakar Loji sebagai Ketua Umum MUI Papua Barat Daya periode 2026-2031. Laporan Zulkarnain.
1: Tim Formatur Musyawarah Daerah Pertama MUI Papua Barat Daya menetapkan Abu Bakar Loji sebagai Ketua Umum MUI Papua Barat Daya periode 2026-2031. Selain menetapkan Ketua Umum, Tim Formatur juga memilih Bahrudin Bajo Saimima sebagai Wakil Ketua 1, Ismail Agia sebagai Wakil Ketua 2, Muhammad Sanusi sebagai Sekretaris Umum, Nur Santi sebagai Bendara Umum, serta Ahmad Nasrau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Ketua Tim Formatur MUI Papua Barat Daya

0: Ahmad Nasrau, mengatakan penetapan tersebut merupakan tindak lanjut musda pertama MUI Papua Barat Daya yang berlangsung pada 19 hingga 20 Juni 2026. Menurut Ahmad, rapat lanjutan diikuti seluruh 15 anggota tim formatur, terdiri dari 14 orang hadir dan 1 orang mengikuti secara daring. Rapat juga dihadiri secara virtual oleh unsur DPP MUI untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai pedoman organisasi. Ahmad Nasrau berharap seluruh dinamika yang terjadi selama proses musda menjadi pembelajaran dan tidak lagi menjadi perdebatan di tengah umat. Ahmad menambahkan, Ketua Umum terpilih bersama Dewan Pertimbangan selanjutnya akan menyusun kepengurusan harian dalam waktu 30 hari sebelum menerima surat keputusan dari DPP MUI Pusat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus berupaya mempertahankan status sebagai daerah bebas rabies dengan memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus berupaya mempertahankan status sebagai daerah bebas rabies dengan memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, khususnya anjing dan kucing yang masuk di daerah tertular. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Papua Barat Daya, Dr. Firdiana Kristaningsih, menegaskan bahwa hingga saat ini Papua Barat Daya masih berstatus bebas rabies, sehingga seluruh proses pemasukan hewan dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Menurut Firdiana, setiap pengiriman hewan mau pun produk hewan wajib memenuhi persyaratan kesehatan melalui penerbitan sertifikat veteriner yang kini dilakukan secara daring menggunakan sistem nasional yang disediakan Kementerian Pertanian. Yang menjelaskan mekanisme tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023. Melalui sistem tersebut, masyarakat maupun pelaku usaha harus mengajukan permohonan secara daring sebelum hewan atau produk hewan dapat dilalulintaskan. Sertifikat veteriner hanya dapat diterbitkan oleh dokter hewan yang memiliki kewenangan sebagai otoritas veteriner di tingkat provinsi maupun kabupaten kota setelah seluruh persyaratan administrasi dan kesehatan yang akan memenuhi ketentuan. Selain membatasi pemasukan hewan dari daerah tertular rabies, pemerintah juga menerapkan pengawasan berdasarkan status penyakit di daerah asal dan daerah tujuan. Setiap lalu lintas hewan harus disertai dokumen kesehatan resmi yang diterbitkan melalui sistem nasional. Untuk komoditas tersebut yang berasal dari daerah dengan status penyakit berbeda, pemerintah tetap membuka peluang pemasukan melalui mekanisme analisis risiko yang melibatkan otoritas veteriner dari daerah asal, daerah tujuan serta pemerintah pusat guna memastikan komoditas tersebut aman dan tidak membawa penyakit hewan. Firdiana mengakui ketersediaan dokter hewan di Papua Barat Daya masih terbatas, namun kondisi tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan karena koordinasi antar otoritas veteriner di seluruh kabupaten kota harus diperkuat agar proses sertifikasi dan pengawasan tetap berjalan optimal. Ia berharap masyarakat dan pelaku usaha mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam pengiriman hewan maupun produk hewan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menjaga kesehatan hewan, melindungi masyarakat serta mempertahankan Papua Barat Daya sebagai daerah yang bebas rabies. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nendi Mahdika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menyalurkan dana kampung tahun 2026 kepada 120 kampung. Laporan Rido Nukuhali.
3: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menyalurkan dana desa tahun 2026 untuk 120 kampung. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak bersama Wakil Bupati Yohan Bodori, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, unsur Forkopimda, serta pihak bank penyalur. Penyerahan dana kampung dilakukan secara simbolis dan diterima 6 kepala kampung perwakilan, yakni Kampung Waigo, Tegirolo, Tarof, Sawiat, Odeare, dan Bumi Ajo. Saat melakukan penyerahan, Bupati Petronella menyingatkan kepala kampung untuk tidak menyalahgunakan anggaran yang telah diterima. Menurut Bupati, beban APBD daerah akan berkurang apabila dana kampung dikelola dengan baik. Bupati juga menegaskan aparat kampung khususnya di wilayah Imeko tidak menghabiskan dana kampung di ibu kota Kabupaten Teminabuan. Seluruh kepala kampung diminta menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu agar tidak menghambat pencairan dana berikutnya.
4: Total APBD Kampung Tegirolo 553.602.73.000. Proses untuk kesehatan tapi juga peningkatan kampung. Ibu sebagai kepala kampung gunakan anggaran ini dengan baik. Mulai tahun 2026, Sekretariat akan melakukan monitoring langsung ke setiap kampung-kampung supaya dikelola dana kampung ini dengan baik, mensejahterakan masyarakat di kampung masing-masing.
3: Sementara itu Kepala Kampung Odeare Distrik Nanuatan Immanuel Bandi mengatakan dana desa telah disepakati melalui musyawarah kampung dengan prioritas pada bantuan langsung tunai, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dana kampung juga akan dialokasikan untuk pengembangan ekonomi produktif dan sektor tanaman pangan. Dari Teminabuan, Ridho Nuku Hali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebelum mengakhiri berita Sorong Pagi, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong, Isron.
5: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI Sorong Raya. Kami dari BMKG, kawasan Bandara Radio Sorong, akan menginformasikan perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya untuk hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan cerah berawan di semua wilayah. Kemudian ada potensi hujan ringan pada sore hari khususnya di wilayah Kabupaten Tambrau. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Sedangkan terkait kondisi tinggi gelombang untuk wilayah perairan Papua Barat Daya itu berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 20 km per jam. Dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 60 km per jam. Waspada potensi, saya ulangi, untuk perakiraan pasang surut, yaitu untuk perakiraan Sorong, yaitu berkisar antara jam 17 hingga 18 WIT untuk kondisi pasang, kemudian untuk kondisi surut terjadi pada pagi hari, yaitu jam 10 hingga 11 WIT. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Isran selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke Radio RRI Sorong.
1: Pendengar, sekian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Dalam pelaksanaan FIFA World Cup 2026, ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

0: Di balik pintu ini, rumah bukan lagi tempat yang aman. Setiap hari ada luka yang disembunyikan. Ada jeritan yang dipaksa senyap karena rasa takut.
1: Tapi hari ini, kekuatan itu harus berakhir. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah aib keluarga yang harus ditutupi. Ini adalah kejahatan.
2: Jangan diam jika Anda mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan pada perempuan di sekitar Anda. Segera bertindak. Hubungi layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sorong. WhatsApp 0823-4915-0456 atau 0822-8036-0624. Layanan ini gratis, rahasia, dan siap membantu Anda. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, eh? Sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Mendengar pemberitahuan kepada seluruh pemegang saham dan masyarakat oleh karena perseroan terbatas PT Buana Hulu Energi beralamatkan di Perum Permata Timur kilometer 11,5 Jalan Malibela, Gang Ulin RT 01 RW 02, Kelurahan Kelawalu, Provinsi Papua Barat Daya tidak lagi beroperasi atau tidak lagi melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud dan tujuan dalam anggaran dasar perseroan, maka diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Buana Hulu Energi yang dilaksanakan di alamat kantor perseroan tanggal 11 Juni 2026. Dan dalam rapat tersebut para pemegang saham dan para persero sepakat menyetujui pembubaran perseroan PT Buana Hulu Energi. Pembubaran berlaku sejak ditandatangani keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 11 Juni 2026. Demikian pemberitahuan ini diucapkan. Terima kasih.
1: Ada cewek tuh.
2: Kuning lagi. Aduh.
3: Mana yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 di Jakarta terus menyiarkan Warta Berita.
1: Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara serentak 5 bendungan di 5 daerah Indonesia dalam acara dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat siang. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyampaikan pembangunan infrastruktur harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap sejumlah investor berminat membangun pusat data atau data center di Indonesia dengan total kapasitas mencapai 1,3 gigawatt. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama dengan Badan Legislasi DPR RI. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
2: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
2: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
3: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
4: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
3: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Kejagung juga meminta masyarakat untuk tidak mengkaitkan perkara ini dengan pihak-pihak ataupun nama instansi yang belum terverifikasi kebenarannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna. Berikut informasinya disampaikan Muhammad Isnan Suwanda.
5: Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana. Hanya berdasarkan
6: Kejaksaan Agung memberikan tanggapan atas penggeledahan penyidik Polri di beberapa tempat yang dikaitkan dengan Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan Kejaksaan Agung menghormati proses hukum dengan

0: Sementara itu, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Irjen Polisi Totok Suharyanto mengatakan, dari penggeledahan penyidik Kortas Tipikor Polri menemukan sejumlah barang bukti yang diamankan dari beberapa tempat.
1: Ditemukan brankas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah.
0: Sebelumnya tim gabungan Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta dan Bogor. Penggeledahan berkait dengan 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pasokan batubara yang memicu pemadaman massal atau blackout di Sumatera, penyidikan PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bali Future Lab 2026 berkolaborasi dengan BIM University menggelar panel discussion. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri, startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi untuk membahas arah transformasi pariwisata Bali. Berikut laporan selengkapnya, Ninyoman Kasih.
3: Semua lapisan penggerak ekosistem pariwisata itu mau tidak menggunakan AI.
4: Sejumlah permasalahan menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali ke depan. Dari masalah sampah hingga kemajuan teknologi dibahas dalam diskusi panel yang diselenggarakan Bali Future Lab bekerjasama dengan BIM University. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri dan startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi yang membahas arah transformasi pariwisata Bali. Ketua Bali Future Lab 2026 Sylvia Ratna ketika membuka kegiatan ini di Denpasar kemarin mengatakan, kemajuan teknologi AI sekarang ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia termasuk pariwisata. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan keberlangsungan atau keberlanjutan. Di tengah kemajuan teknologi atau AI saat ini, pariwisata sebagai tulang punggung Bali mau tidak mau harus masuk ke dalam dunia digital.
5: Customer atau para pelancong itu semua sudah berbasis AI ya. Mereka itu datang berbasis AI. Maka dari ini industrinya juga harus bisa mengadaptasi hal-hal tersebut. Harapannya nanti dari inovasi-inovasi yang kita gelar di sini bisa menjadi solusi-solusi baik bagi pelaku industri, mereka bisa menawarkan sesuatu yang bisa berbasis AI dan bagi wisatawan ketika mereka mencari solusi melalui AI bisa bertemu secara match di platform yang sama.
4: Sylvia Ratna berharap melalui kolaborasi ini Bali Future Lab 2026 diharapkan menjadi pendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memperkuat posisi Bali. Salah seorang narasumber dalam diskusi panel ini, Ketua Umum Bali Villa Association Bali, Dr. Dr. Andus Haji Ismoyo Sumarlan menyampaikan terkait maraknya villa bodong atau villa tidak berizin saat ini. Menurutnya dengan adanya kecanggihan AI saat ini sangat membantu dalam melacak keberadaan villa-villa bodong tersebut.
6: Sangat gampang mencari, mengintegrasi villa-villa bodong itu dengan IT. Kita cek di sosial medianya dia, di Google Map, itu ketahuan semua.
4: Ismoyo mengatakan keberadaan villa bodong sangat merugikan karena tidak memiliki izin sehingga tidak membayar pajak. Karena itu ia mendorong agar villa-villa bodong ini segera ditutup karena keberadaannya tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Bali Future Lab juga menjadi wadah kolaborasi lintas sektor melalui penyelenggaraan Hackathon Bali Future Lab 2026, yaitu kompetisi inovasi yang mengajak peserta mengembangkan solusi nyata berbasis teknologi untuk menjawab berbagai tantangan industri pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih melaporkan.
2: Menyikapi maraknya aktivitas grup menyimpang di media sosial, Satreskrim Polres Tuban mengimbau orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Berikut informasinya, Witra Adila.
7: Satreskrim Polres Tuban menyoroti fenomena maraknya grup yang terindikasi kelompok LGBT di media sosial khususnya di platform Facebook. Fenomena ini memicu kekhawatiran terkait dampaknya terhadap generasi muda di Tuban usai ditemukannya grup gay Tuban.

0: dengan jumlah pengikut 1.992 orang. Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Bobby Wirawan memberikan imbauan tegas agar generasi muda lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih selektif dalam berinteraksi di dunia digital. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua juga menjadi salah satu benteng utama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak.
1: Peran orang tua di sini sangat penting. Ya, baik itu dari segi perhatian, ya, awal mula tetap dari keluarga. Sehingga apabila perhatiannya kurang, penyimpangan-penyimpangan sosial ini bisa terjadi. Seperti ini.
0: Sementara itu, salah satu masyarakat, Niswa, mengaku prihatin. Menurutnya, penyimpangan ini sudah saatnya untuk segera diatasi bersama, khususnya melalui peran penting orang tua.
2: Dengan adanya penemuan grup Getuban itu tentunya sebagai masyarakat merasa resah ya, karena adanya grup Getuban itu berarti kan para pelaku atau orang-orang yang menyimpang itu mulai menampakkan diri. Sehingga dengan adanya hal tersebut, kita perlu waspada sebagai masyarakat supaya mungkin generasi muda ataupun anak-anak yang lebih kecil atau yang nantinya akan melanjutkan ya negara ini bisa kita awasi lagi supaya tidak terjerumus atau masuk ke dalam penyimpangan tersebut.
0: Sebagai langkah preventif, Kasat Reskrim Polres Tuban juga menekankan pentingnya sinergi antar keluarga demi menciptakan lingkungan dengan suasana yang aman, sehat, dan positif. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam Kadin Indonesia Monthly Diplomatic Forum yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat, pemerintah memaparkan berbagai strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus mendorong realisasi investasi. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Karena dengan B50 solar itu kita tidak impor lagi.
5: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perkembangan teknologi. Menurut Airlangga, pemerintah memprioritaskan penguatan kedaulatan pangan dan energi, termasuk melalui peluncuran program B50. Hal tersebut ia sampaikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta.
4: Kemudian yang terkait dengan AI, itu kuncinya dari ekosistem daripada digital. Yang pertama tentu green energy, yang kedua tentu infrastruktur antar pulau yang kita sudah punya yang namanya fiber optik, dan juga dari fiber optik itu kita punya landing point ke regional countries.
5: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Teriyadi mengatakan, pengembangan artificial intelligence akan menjadi salah satu fokus Indonesia ke depan. Ia juga menyebut pembangunan leading point, masuknya pusat data, dan rencana investasi computing center menjadi perkembangan penting bagi ekosistem digital Indonesia.
4: Mengenai artificial intelligence akan merupakan satu center stage untuk Indonesia. Bahwa sudah ditandatangani dan sudah ada beberapa kegiatan itu untuk landing point di Batam dan di Bitung, tentu sudah juga di Jakarta, dan banyak data center yang masuk.
5: Adapun Airlangga mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61%, neraca perdagangan secara year to date masih positif. Inflasi berada pada kisaran 2,5 plus minus 1%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gerakan Indonesia Asri di Pangkal Pinang, ada pasar murah hingga penanaman pohon. Berikut laporan selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo.
6: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama.
7: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar kegiatan gotong royong bersama dalam rangka mendukung gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Stadion Pati Amir, Kota Pangkal Pinang, dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aiprisna. Desi mengatakan berbagai kerangkaian kegiatan dilaksanakan dalam agenda tersebut, mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, penanaman pohon, gotong royong membersihkan lingkungan, hingga operasi pasar murah.
6: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama, kemudian ada donor darah, ada cek kesehatan, ada penanaman pohon, ada gotong royong bersih-bersih. Pasar murah.
7: Desi menyampaikan kegiatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan asri, tetapi juga memperkuat kekompakan aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Wakil Wali Kota menambahkan budaya gotong royong di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang selama ini telah berjalan dengan baik. Kegiatan gotong royong rutin dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat sebagai bentuk komitmen menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Yizileda, mengatakan pihaknya turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut melalui pelaksanaan gerakan pangan murah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Pada pelaksanaan kali ini, Dinas Pangan dan Pertanian menyediakan sebanyak 2 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang dijual kepada masyarakat dengan harga Rp59.000 per kemasan 5 kg sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
8: Jadi gerakan pangan murah kita hari ini untuk mendukung kegiatan nasional ya, gerakan Indonesia Asri Nasional. Jadi kan di situ ada juga harus ada gerakan pangan murah, jadi kami ikut berkontribusi di kegiatan tersebut.
7: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus meningkat guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

iring-iringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan Spanyol, Espanyola. Wow, dong konvoy dari pagi ini non-stop kap. Iya, tidak apa-apa, dong menang jadi. Nah, timnas Spanyol lolos akhirnya dengan dramatis ya. Tadi sempat tertinggal waktu di babak pertama. Pagi-pagi saya datang, surame ini kan, 1-0. Nah, gol Mikel Merino di penghujung waktu normal bikin La Furia Roja menang akhirnya 2-1 atas Belgia, di mana sudah masuk di pertandingan perempat final nih ya. Semakin seru besok nih yang bikin jantung deg-degan nih. Iya, di mana Spanyol memimpin duluan di babak pertama lewat Fabian Ruiz sebelum disamakan Charles de Ketelaere, kemudian Merino mencetak gol kemenangan Spanyol 2 menit sebelum waktu normal habis. Dan nantinya, aduh ini tambah seru, Spanyol akan ketemu dengan Prancis ya, France, pada lagi semifinal 15 Juli nanti dini hari ya. Dan aduh semakin seru nih pendengar. Dimana tadi Spanyol mendominasi sejak menit awal dan tidak memberi kesempatan Belgia mengembangkan permainan, tapi kesulitan juga menciptakan peluang bersih di depan gawang Belgia, apalagi akhirnya peluang pertama baru hadir di menit ke-21 saat Lamine Yamal melepaskan sepakan melengkung dari jarak 20 yards tapi masih menyamping juga. Dan kebuntuan pun pecah di menit ke-30 ketika Fabian Ruiz mencatat namanya di papan skor, diawali serangan Spanyol dari sisi kanan oleh Pedro Porro yang diakhiri umpan tarik ke depan gawang mereka. Daniel Olmo sendiri menembak bola tapi tak bisa ditepis. Thibaut Courtois juga belum disambar Ruiz untuk membuat Spanyol memimpin 1-0. Sampai tadi nih saya sambil lari-lari mondar-mandir. Dan hasil akhirnya 2-1 ya. Oke, bravo. Dan meskipun di akhir-akhir Belgia coba terus menyerang di sisi 7 menit injury time, tapi upayanya sia-sia karena Spanyol tetap menang dengan skor 2-1, akhirnya lolos ke semifinal nanti. Aduh, semakin seru ya pendengar ya. Oke, dan Spanyol dengan lolosnya ke semifinal tadi menangkan dari Belgia, selanjutnya akan bertemu Prancis gitu ya. Apa ini semakin seru, apalagi besok ini yang bikin deg-degan. Inggris sama Norwegia, padahal ada teman-teman sendiri juga di situ toh. Ya, jadi ya kita lihat saja nanti ya. Prancis akan bertemu Spanyol di hari Rabu tanggal 15 Juli, di mana kick off-nya di pukul 2 waktu Indonesia Barat, di sini berarti pukul 4 pagi.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih. Gue udah mana-mana kamu nih, Sos. Santai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Mendengar sosok Kylian Mbappe kembali menjadi sorotan usai tim sepak bola Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di Piala Dunia kemarin, di mana sosok pesepak bola yang masih berusia 27 tahun, masih muda ya, seumuran anakku. Iya, ternyata dia seorang foodies loh pendengar, dan dia punya menu favorit baru ketika dia pindah ke Spanyol ya. Waduh, ini agak gimana gitu ya. Dan Prancis meraih kemenangan 2-0 atas Maroko dalam pertandingan perempat final, di mana kemarin ya Mbappe menjadi salah satu pencetak gol begitu. Dia sendiri merupakan pemain bola profesional kelahiran Prancis, tapi di tanggal 16 Juli 2024, 2 tahun lalu, dia resmi bergabung dengan klub sepak bola Spanyol begitu. Nah, nanti ketemu gimana sama teman-temannya ya. Tapi di Real Madrid ya, setelah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Kayak pemilu. Nah, Kylian Mbappe Lotin asli namanya ya, dilang lengkapnya itu akrab dengan budaya Spanyol ya, karena memang sudah berada dua tahunan lah di sana ya. Dan dia mengaku punya makanan tradisional Spanyol yang sangat dia favoritkan. Dia bilang saya paling suka ham ya. Jadi sejak dia di Spanyol selalu berusaha mencari tempat terbaik untuk makan ham, dapat yang enak di mana nih begitu. Apalagi dia bilang suka dengan kombinasi ham dengan keju manchego begitu. Oke. Dan ham Spanyol sendiri menurut dia merupakan produk kuliner unggulan yang punya sebutan lokal jamon ya, berbahan daging tidak halal tapi ya. Dan ada dua jenis utama jamon, yaitu jamon serrano yang lebih umum dan jamon iberico yang sangat premium dan berasal dari khusus dari Iberia begitu. Nah, jamon serrano sendiri diproduksi dari babi putih biasanya yang diawetkan dalam iklim pegunungan yang sejuk, dan ini biasanya lebih mudah ditemukan dan harganya cenderung lebih murah. Sementara kalau yang Iberico dari yang warna hitam Iberia biasanya berkeliaran di hutan ek ya, dan kualitasnya lebih bagus, lebih tertinggi, lebih bagus lagi yang namanya jamon Iberico de Belota ya. Jadi memang khusus babi yang diberi makan biji pohon ek atau acorn yang menghasilkan lemak yang meleleh di mulut dan kaya akan asam oleat yang menyehatkan. Sementara perpaduan keju manchego yang dimaksud Mbappe adalah keju yang keras atau semi keras asal wilayah La Mancha, dan kejunya terbuat dari susu domba manchega. Rasanya gurih, creamy dan sedikit manis dengan sentuhan kacang ya. Dan ini kejunya khusus dilindungi sertifikasi Protected Destination Nation of Origin atau PDO. Ya, kalau saya enggak, saya cuma suka kejunya saja. Nah, selain ham Spanyol dan keju manchego sendiri, Mbappe juga suka makanan favorit lain yang sederhana dan mudah ditemukan katanya. Dan ternyata sudah bertahun-tahun konsisten memilih spaghetti carbonara. I like it too. Enak memang ya, rasanya lebih rich begitu. Nah, dia juga suka varian pasta lain dengan saus bolognese dan pesto, karena buat dia pasta bermanfaat tidak hanya karena rasanya enak, tapi sumber karbohidrat yang bisa membantu pencernaan dan memberi energi yang berkelanjutan. Apalagi lasagna, saya juga suka sekali.

0: Ayo, ah. Kok gak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Gak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan gak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

Pendengar, Erling Haaland menilai status unggulan Inggris justru bisa menghadirkan keuntungan untuk Norwegia besok ini ya, di mana tim Tiga Singa menghadapi tekanan lebih besar dari The Vikings dengan statusnya, di mana Norwegia dengan Inggris akan berlangsung besok ya, dan ini mengejutkan Norwegia sendiri bisa lolos ke 8 besar ya untuk setelah mengalahkan Brazil. Nah, sementara Inggris sendiri harus agak bersusah payah ke perempat final, di mana mereka menang 10 pemain saat menghadapi tuan rumah Meksiko 3-2 di 16 besar, dan Inggris harus bermain dengan 10 pemain usai Gerald Kuansah mendapat kartu merah di awal babak kedua kemarin itu. Dan Inggris sendiri lebih diunggulkan untuk melaju ke semifinal karena Inggris punya pengalaman lebih baik di Piala Dunia. Tapi itu bola belum tentu, karena bola itu bundar. Nah, Inggris sendiri memang sudah langganan tampil di Piala Dunia ya sejak tahun 1998, dan mereka juga menembus perempat final di 3 edisi terakhir. Sementara di Norwegia yang baru mentas lagi di Piala Dunia tahun ini usai absen lama ya sejak 98, torehan lolos ke 8 besar merupakan capaian terbaik The Vikings tahun ini. Nah, mesin gol Norwegia Erling Haaland sendiri menilai status Inggris sebagai favorit justru menguntungkan timnya karena tekanan untuk memenangi laga bakal lebih besar ke tim Tiga Singa di Three Lions, pendengarnya, di laga nanti besok ya, gitu. Dia bilang, saya pikir ada beberapa favorit yang jelas di luar sana, Inggris salah satunya, jadi saya pikir kalian semua harus menghadirkan tekanan penuh pada para pemain Inggris, begitu. Belum baku teman lagi di luar dari itu ya. Oke, tapi kita lihat saja besok yang sangat-sangat menegangkan, para fansnya Three Lions juga deg-degan, semakin seru besok ini, karena ada dua pertandingan juga. Oke, pendengar, di tepat pukul 8 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani.

0: Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh unsur aparatur negara mulai dari birokrat, pejabat militer, kepolisian hingga kejaksaan untuk melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada rakyat. Polda Metro Jaya masih mendalami status kepemilikan sejumlah aset yang digeledah dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang ditangani bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri. KPK memperbarui informasi yang telah disampaikan sebelumnya dan menyatakan sempat menangkap 18 orang terkait dengan operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya.

0: Terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniardin Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brelly Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
2: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
3: Bagaimana terdakwa? Silakan.
4: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
3: Terima?
4: Ya, saya terima. Ya.
3: Terdakwa Dedi?
5: Ya, sama.
3: Terdakwa Andri?
6: Ya, Majelis, saya menerima.
2: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari Rp91 miliar kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabeanan bea dan cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batu bara. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batu bara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya dugaan korupsi batu bara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
8: Ya, Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni preventif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
7: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
9: Kepada TNI, Polri, untuk solid.
10: Termasuk jaksa.
9: Solid di belakang penyidik. Kontas Tipikor untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, yang usaha, karyawan, yang tinggi rendah, semua sama di depan hukum.
7: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Oke, dah.
2: Bang Lalo. Sudah.
3: Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kemlu RI Ari Aprianto mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
4: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
5: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
4: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di D8 Halal Expo Indonesia diadakan.
5: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
6: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
5: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
4: Karena keberadaan di
5: Halal Expo Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
3: Warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaan seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
7: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
8: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
9: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
8: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
7: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepengen banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
8: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
0: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga selampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
8: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi Merah Putih yang tersebar di semua wilayah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Mendukung program KDKMP secara masif.
10: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
1: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
10: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
11: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
12: Oke.
11: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
10: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting, malu-maluin nanti.
1: Hah? Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, saya Pramesora masih terus menemani Anda hingga pukul 11 siang nanti ya. Masih dalam langkah informasi dan inspirasi keindonesiaan. Pendengar, Alan Shearer juga mulai percaya kalau Inggris bisa melaju lebih jauh lagi di Piala Dunia tahun ini. Ini tak terlepas dari kemenangan The Three Lions melawan Meksiko beberapa waktu lalu. Inggris berhasil mencapai perempat final Piala Dunia setelah mengalahkan Meksiko dengan skor 3-2. Di mana pasukan Thomas Tuchel ini selanjutnya menantang Norwegia di Hard Rock Stadium besok ini. Deg-degan saya. Nah, Inggris sendiri kalau Piala Dunia kali ini juga sudah memulai perjalanan dengan mengalahkan Kroasia di fase grup. Harry Kane dan kawan-kawan imbang tanpa gol melawan Ghana dan dianggap payah dalam membongkar pertahanan lawan ya. Dan di Three Lions sendiri berhasil akhirnya mengalahkan Panama 2-0 untuk menjadi juara grup, di mana laga 32 besar melawan Kongo ya kembali mendapat sorotan walaupun mampu comeback dengan menang 2-1 ya. Shearer sendiri bilang ya, sebelum saya ke Stadion Azteca sendiri, dia bilang, saya juga menyaksikan kami mengatasi semua tantangan yang kami hadapi. Saya tidak benar-benar percaya Inggris bisa memenangkan, tapi saya telah berubah pikiran dan saya rasa semua orang juga demikian. Dan saya masih belum tahu apakah Inggris akan menjadi juara, tapi semua hal tentang cara Inggris bermain melawan Meksiko menunjukkan alasan mereka bisa melakukannya, ya. Karena menurut dia, dia juga pernah merasakan sebagai pemain di Euro tahun 96 ketika mereka mengalahkan Belanda waktu itu 4-1 di Wembley dan merasa tak terkalahkan. Hampir berhasil juga tahun 96 ketika kalah adu penalti di semifinal. Tapi 30 tahun kemudian ada banyak alasan kenapa tim Inggris mampu akhirnya melangkah setidaknya satu langkah lebih jauh. Begitu. Oke, itulah suara dari sang legenda ya. Spanyol sendiri juga tadi juga memastikan tiket ke semifinal ya pendengar, setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1. Tadi juga keras sekali pertandingannya, seru kemarin ya pendengar. Tapi selesai pertandingan, perhatian publik justru tertuju pada penghargaan Man of the Match yang diberikan kepada Lamine Yamal ya. Dan keputusan FIFA memilih Yamal sebagai pemain terbaik pertandingan langsung memicu perdebatan di media sosial. Ada yang menilai Mikel Merino, pencetak gol kemenangan Spanyol, lebih layak menerima penghargaan katanya. Spanyol sendiri tampil dominan sejak menit awal dan berhasil membuka keunggulan di menit ke-30, di mana Fabian Ruiz juga menyambar bola rebound hasil tembakan Dani Olmo yang sempat ditepis Thibaut Courtois ya. Dan Belgia juga mampu membalas sebelum turun minum, di mana Charles de Ketelaere juga menyamakan kedudukan lewat sundulan yang membuat skor berubah 1-1 sampai akhirnya hasilnya 2-1 pendengar. Dan ada yang bilang, waduh, Yamal kan seolah-olah kayaknya jadi man of the match sendiri, kayaknya emang gak ngapa-ngapain. Atau ada yang bilang gak cocok mau siapa lagi, cuman dia doang yang usaha menembus begitu ya, bisa menembus permainan kemarin. Tapi ya sudahlah, sudah jadi keputusan mau dia apakan lagi ya kan. Oke, pendengar masih terus saya bersama Anda menemani ya. Di pukul 9 nanti kita akan kembali bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.

0: Hashim! Hashim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, namun gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

Nah, pendengar, kalau event-event apalagi dunia ya, pendengar, di mana Amerika sebagai tuan rumah, kemudian ada tiga negara ya di oleh bagian Amerika yang menjadi tuan rumah Piala Dunia kali ini. Dan ini juga salah satunya banyak menjadi sorotan, salah satunya sistem transportasi di Los Angeles. Di mana 8 pertandingan yang digelar di Los Angeles, La Metro berupaya mengubah anggapan masyarakat kalau transportasi publik kurang nyaman dibanding kendaraan pribadi, apalagi kan ya anggap aja banyak turis lah, turis ya, dengan adanya Piala Dunia kali ini. Nah, jangan cuma Metro dipikirin cuma di Jakarta Metro Mini, bukan. Itu bukan kayak Metro Mini di Jakarta. Di sana juga, Los Angeles juga ada Metro ya, bukan Metro Mini, Metro bilang-bilangnya begitu. Apa namanya? Ini banyak yo boleh dibilang para penonton yang dari negara-negara luar ya, sekaligus sebagai turis begitu naik Metro. Nah, menurut banyak turis ataupun para pengunjung, para penonton-penonton dari negara-negara lain yang datang ke sana merasa lumayan nyaman begitu ya. Apalagi dengan kehadiran ala Metro, LA Metro lah lebih gitu ya, di Piala Dunia kali ini menjadi uji coba menuju Olimpiade Los Angeles 2028 nantinya yang akan menerapkan konsep No Car Games ya, sehingga siapapun pengunjung atau siapapun diharapkan menggunakan transportasi umum dan shuttle bus menuju lokasi di setiap pertandingan ya. Apalagi ketika Spanyol melawan Austria, hampir 50.000 perjalanan tercatat di jaringan kereta Metro karena belum ada jalur kereta langsung ke Sofi Stadium, sehingga Metro mengoperasikan 15 rute shuttle dari sejumlah stasiun utama. Bahkan lebih dari 30.000 penumpang memanfaatkan layanan ini. Namun LA sendiri, LA Metro masih menghadapi tantangan karena sebagian warga masih menganggap transportasi umum kurang aman akibat sejumlah kasus kriminal misalnya yang pernah terjadi, juga persoalan kebersihan dan keberadaan tunawisma. Sehingga untuk meningkatkan rasa aman Metro ya, LA Metro sendiri mulai rekrut kepolisian internal yang ditargetkan mulai bertugas penuh di tahun 2029, di mana operator transportasinya juga mencatat ya, namanya juga di negara-negara besar ya, angka kriminalitas di jaringan Metro sudah turun 13,6% di bulan Maret tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, apalagi di Piala Dunia kali ini, LA Metro juga membuka fan zone di sejumlah pusat transit yang menghadirkan kartu pembayaran edisi khusus serta memungkinkan penumpang membayar langsung menggunakan kartu kredit. Ini untuk menarik minat pengguna baru termasuk Yasmin Cortez.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya, Nak. Emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya, Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Ma. Shopping dikit-dikit lah.
1: Ayo.

0: pendengar di mana saja Anda berada. Selanjutnya kita kembali bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awali informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.